0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya?
5: Kambing.
6: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
7: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Jangan lupa juga tersenyum di hari Sabtu, teman Pro 2, karena itu penting banget. Jadi ya silahkan untuk tersenyum dan jangan perengat-perengut ya. Karena kayak kalau misalnya yang perengat-perengut ngapain, teman Pro 2? Gak penting perengat-perengut. Kamu juga harus tersenyum di hari ini. Oke, kayaknya topik pembahasan kita bakal seputaran Piala Dunia ya, karena seru banget Piala Dunia ini udah mau babak 16 besar. Jadi kayaknya seru kalau misalnya dibahas, karena berbagai macam apa ya, yang sudah terjadi di Piala Dunia itu banyak banget sih menurut aku, dan juga para fansnya, dari wasitnya juga, dari pemainnya apalagi ya. Jadi banyak banget ya. Aku ngelihat juga ini benar-benar keren banget ya. Aku salut banget sama kipernya Capo Verde yang kayak ya ampun kuat banget dari tadi tuh, benar-benar yang menahan tendangan Messi sejauh itu sih, menurut aku sih bener-bener yang kayak keren banget sih ya. Aduh, ya udah deh, buat kamu yang belum nonton nanti bakal aku kasih tahu. Untuk sekarang sih skornya 2-1 ya untuk kemenangan Argentina. Kita belum tahu karena ini udah di babak 2x15 menit ya, di babak tambahan. Kita enggak tahu nih, siapa tahu bisa dikejar lagi sama Capo Verde. Kayaknya bakal bisa sih ya menurut aku, karena memang sekeren itu teman Pro 2 nih Capo Verde, kita enggak bisa untuk anggap remeh. Jadi bakal kayak gimana aku juga belum tahu. So, stay tune terus, bakal ada aku yang kasih tahu ke kamu kayak gimana. We'll be right back.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Wake up, wake up. Ya ampun, skornya bener-bener imbang lagi teman Pro 2, dua sama kali ini. Luar biasa sih Capo Verde, aku perlu apresiasi yang luar biasa loh. Bayangin dia melawan 4 tahun lalu, negara yang 4 tahun lalu itu memegang trofi Piala Dunia, dan kali ini dia bisa seimbangin sampai di menit 106. Gokil, aku sih gak nyangka banget sih ya. Jadi ini mungkin masih akan berlanjut juga teman Pro 2, kita masih tunggu kira-kira bagaimana kisahnya, apakah akan adu penalti, we don't know about that, tapi kita tunggu saja. Oke, dan masih sama aku juga, dan aku masih kayak bakal bercerita tentang apa? Tentang Piala Dunia pastinya ya, karena memang Piala Dunia ini benar-benar keren banget. Tadi aku juga lihat Ronaldinho itu sempat juga datang dan menyemangati timnas Brazil ya. Kalau kamu nanya siapa tuh Kak Ronaldinho? Iya, Ronaldinho adalah seorang legenda sepak bola juga yang memang dari Brazil, dan dia sempat nonton juga. Aku lihat kemarin juga ada Harry Styles yang sempat dukung Inggris di laga mereka kemarin lawan siapa ya? Lawan Kongo waktu Inggris. Nah, habis itu ada Brazil. Emang gokil sih ya teman Pro 2, kayak maksudnya legenda-legendanya juga mendukung. Jadi kayak terangkul gitu loh ya. Aduh, keren banget sih. Tapi semoga ini juga bisa kita apresiasi juga ya, karena kita gak mungkin melupakan legenda-legenda sepak bola yang memang sudah mengangkat nama negara dan bangsa ya. Jadi pastinya tetap diingat. Oke, nanti bakal aku tanya-tanya lagi seputar Piala Dunia sama kamu. Jangan kemana-mana, stay tune.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya deket-deket, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2 masih menunggu 1 menit lagi nih, kira-kira bakal menang gak nih? Karena ternyata udah 3-2, skornya gokil banget. Semakin berjalan semakin deg-degan kita. Ya buat pendukung Argentina, kita masih nunggulah ya. Sebentar lagi udah mau selesai 1 menit lagi nih teman Pro2. Apakah akan tetap mempertahankan kemenangannya atau bakal berbeda ya, atau mungkin bakal seri, we don't know about that. Okay. Tapi kali ini aku mau ngobrol tentang Piala Dunia juga. Kamu nonton Piala Dunia itu demi bola atau emang demi FOMO? Karena Piala Dunia ini datang lagi ya setiap 4 tahun sekali, jadi timelinenya pasti bakal penuh jersey, terus juga nobar, sampai orang-orang tuh tiba-tiba jadi komentator bola, tiba-tiba jadi analisis sepak bola. Tapi jujur, kamu nih nonton tadi karena apa dulu? Karena emang suka bola atau cuma karena nggak mau ketinggalan tren doang nih? Coba kasih tahu ke aku, nanti bakal aku ini sih teman Pro2 bakal aku share juga kira-kira bakal kayak gimana ya Harvey-nya. Jadi stay tune terus, oke? Okay? Jangan lupa dicek di Instagram @pro2fmmataram.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

aku udah bikin Harvey ya, teman Produet. Silakan dicek di Instagram @produetfmmataram. Aku tanya, kamu tuh nonton Piala Dunia tuh karena apa sih? Karena diajak temen kah? Atau mungkin kamu cuma FOMO doang? Atau kamu gak ngikutin? Atau memang kamu fans bola nih? Karena banyak banget yang tiba-tiba jadi komentator bola, ya gak sih? Aku ngerasa kayak, oh oke, okay. Oke, okay, tiba-tiba jadi banyak banget nih si ngerti bola. Tapi memang, ya emang itu gak sih, 4 tahun sekali pasti bakal ada yang seperti itu, teman Pro 2. Bakal ada aja orang-orang yang tiba-tiba, oh ngerti nih bola gitu. Ya tapi gak apa-apa sih menurut aku. Kan cuma asik-asikan aja. Oke, okay, kalau kayak gitu ya, aku tunggu jawaban kamu di Harvey Instagram @pro2fmmataram. Karena aku juga kepo tuh, kamu ikut nontonnya tuh karena apa, oke? Okay? Dan congratulations juga buat Argentina yang udah berhasil lolos ke 16 besar. Welcome, assalamualaikum 16 besar. Kita masih tunggu satu pertandingan lagi nanti, teman Pro 2. Aku lupa bakal ada siapa. Aku cek dulu biar kamu juga nggak ketinggalan nanti ya. Bakal ada. Udah habis berarti nih teman Pro 2. Oh my god. Oke, okay, kalau kayak gitu udah habis semuanya sudah bertanding ya di hari ini. Oh, masih ada satu lagi, Kolombia dan juga Ghana nih. Bakal siapa yang akan mendapatkan babak 16 besar itu aku juga belum tahu. Tapi aku lihat dulu nih gimana babak gugurnya, karena memang kalau di 16 besar ini bakal babak gugur ya. Dan sudah dipastikan nanti Argentina bakal melawan Mesir ya di hari Rabu nanti, teman Pro 2, di tanggal 8 Juli 2026. Oke, okay, bakal seru ya, karena Mesir juga menang secara dramatis dari Australia setelah mereka melalui penalti bahkan ya, 4-2 teman Pro 2. Wow. Kita tinggal tunggu Kolombia Ghana nanti yang bakal menghadapi Swiss siapa? Apakah Kolombia, apakah Ghana, kita belum tahu. Nanti bakal kita lihat dulu ya gimana keseruannya. So, kita dengerin dulu lagu-lagu. Ini ada lagu dari World Cup dari Ava Max dan juga Bia. Energy.

0: program, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik, mendengar kami hadirkan cek fakta terkait dengan apakah minum kopi ini aman begitu ya untuk ginjal. Nah, pendengar, saya langsir dari rri.co.id, kebiasaan minum kopi atau ngopi yang memang sekarang sedang viral-viralnya, sedang banyak begitu ya, dibuka tongkrongan-tongkrongan begitu, angkringan-angkringan untuk ngopi ya. Dan ini memang bagian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan begitu ya dari gaya hidup modern masyarakat ya, karena pekerja kantoran sampai anak muda tuh memang sekarang sudah membutuhkan yang namanya ngopi ya. Nah, tapi di tengah popularitasnya ini muncul juga kekhawatiran di masyarakat. Apakah memang konsumsi kopi atau ngopi setiap hari ini bisa memicu kerusakan kerusakan organ dalam atau sampai gagal ginjal? Nah, kita akan cek faktanya, pendengar. Secara medis, anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal itu adalah mitos ya. Karena faktanya, riset kesehatan itu justru menunjukkan kalau Anda mengkonsumsi kopi dalam batas wajar, insya Allah aman ya bagi organ-organ penyaring darah. Nah, tapi sebenarnya yang perlu menjadi perhatian itu adalah ada traffic lights-nya ya, seperti peraturan lalu lintas. Jadi ada lampu-lampu memang yang harus atau yang wajib Anda waspadai. Di situ ada lampu kuning ya, jadi harus hati-hati terkait bagaimana cara penyajian dan volume konsumsinya. Ya, yang

perlu menjadi catatan adalah bahaya nyatanya itu ketika memang kopi ini ditambah. Nah, sekarang kan budaya ngopi ini memang lebih trennya itu kalau ada tambahan lebih nikmat diminum tuh ada tambahan gula ya, creamer dan Nutrilevel merah ya. Sementara Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini menekankan penting untuk membatasi gula, garam, dan lemak atau GGL ini. Karena memang lonjakan kasus gagal ginjal di usia muda itu sangat banyak ya. Jadi kopi yang berbahaya bagi ginjal sebenarnya bukan kafeinnya, tapi ternyata kopi kekinian yang tinggi gula, terus susu kental manis, sirup perisa, dan juga creamer ya. Jadi konsumsi gula yang berlebihan inilah yang memicu diabetes. Dan diabetes ini adalah penyebab utama faktor resiko nomor satu kerusakan pembuluh darah halus pada ginjal. Nah, kalau yang ketiga faktanya kafein memiliki sifat diuretik, jadi ada efek yang membuat tubuh tuh lebih sering buang air kecil ya. Kalau kebiasaan minum kopi Anda tidak Anda imbangi dengan minum air putih yang cukup, nah inilah tubuh akan mengalami dehidrasi. Kalau Anda kondisinya kurang cairan, apalagi kurang cairan yang kronis, ini yang memaksa ginjal itu bekerja lebih keras dan memicu terbentuknya batu ginjal. Batas aman menurut pakar kesehatan konsumsi kafein itu bagi orang dewasa maksimal 400 mg per hari. Jadi setara ya dengan tadi 3-4 cangkir kopi hitam standar ya. Ya pendengar, itu dia fakta terkait dengan mengkonsumsi kopi setiap harinya. Dan saya lansir dari rri.co.id.

0: 89,2 FM Pro 1 RRI Mataram. Apa kabar Sida? Selapu nggih. Napi kabar Sida nak amat tiang, sak tiang kangen, sak bahagia nggih le akhir pekan nike yang memberikan suasana yang berbeda tentu nggih dari aktivitas-aktivitas nike, ada yang ada temukan sesuatu yang membuat Anda ini kayak beda saja nih dari hari-hari yang lain ya. Kalau sekarang misalnya si dilihat nih padinya yang kemarin-kemarin tuh tidak menguning-menguning, tapi sekarang ini udah wow seperti emas ya muncul. Ya Allah, senang banget kalau memang kalau petani tuh kalau sudah melihat padinya udah mulai menguning, itu sudah mau dekat panen artinya ya. Baiklah pendengar, untuk Anda juga yang menikmati suasana weekend bersama keluarga karena ini juga masih hari libur, dan yang paling yang penting itu adalah ketika Anda bisa merasakan nikmat sehat ya. Nikmat sehat ini Masya Allah ya, subhanallah, adalah nikmat yang sepertinya siapapun yang menginginkan. Sampai ada yang mengatakan tuh sehat itu mahal begitu ya. Kalau sudah sehat merasa sudah sangat kaya seperti itu ya. Jadi kata-kata yang Anda tanamkan seperti ini juga adalah motivasi untuk terus membuat tubuh Anda itu sehat, atau bahkan setiap pagi Anda selalu berpikir yang positif sambil berbicara dengan diri sendiri bahwa sehatlah tubuh, sehatlah mata, telinga, ya semua ya, jadi biar bisa berkah begitu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas Anda. Kalau berbicara kesehatan pendengar, nanti kita akan bagi-bagi informasi ya, informasi tentang kesehatan ini penting, sampai-sampai memang sekarang dianjurkan juga untuk tetap rutin begitu memeriksa kesehatan, apalagi sekarang sudah ada juga ya cek-cek kesehatan gratis seperti itu ya. Baik, dari ini pendengar nanti kita akan bagi-bagi informasinya. Pendengar, kita bersama di Beranda Asta Cita, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga kita informasikan nanti masih kalau di setiap hari Sabtu terkait dengan TBC ya. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, mendengar yang namanya kesehatan itu adalah investasi. Ya, ternyata emang bukan hanya harta, uang, begitu ya. Oke, jadi Nike, kesehatan Nike yang paling penting sebenarnya bisa dijadikan investasi untuk semua lah, untuk Anda ya. Tapi memang kendalanya masih banyak nih masyarakat yang sepertinya malas begitu ya, terus tidak mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena merasa memang ya sudahlah baik-baik saja seperti itu ya. Ya mungkin itu terjadi pada Anda, dan memeriksa kesehatan itu ketika sudah mengalami ada keluhan atau sakit ya. Padahal berbagai penyakit dapat dideteksi lebih awal, yaitu melalui pemeriksaan kesehatan, sehingga penanganannya itu akan menjadi lebih cepat dan peluang kesembuhannya itu akan lebih baik ya. Memang sekarang kan sudah banyak juga ya, dibuka ada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian Anda sudah bisa ke layanan-layanan kesehatan terdekat ya, puskesmas yang terdekat dari rumah Anda, karena kalau punya BPJS itu dengan mudah juga ya, mungkin sekedar terutama untuk cek tensi seperti itu ya, kolesterol, diabetes ya, atau mungkin yang lain ya. Karena bagaimanapun pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah kesempatan begitu ya untuk Anda bisa mengetahui kesehatan tanpa harus menunggu muncul gejala penyakit ya, dan tidak mengeluarkan budget begitu ya. Jadi pemeriksaan ini juga adalah salah satu upaya untuk menemukan faktor resiko ataupun penyakit sejak dini, sehingga Anda bisa melakukan penanganan yang tepat. Nah, begitu juga dengan penyakit TBC ya, atau tuberkulosis ini yang memang tantangan juga ya. Ini adalah tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tapi kabar baiknya, alhamdulillah ya, insya Allah penyakit ini bisa diobati, dan insya Allah kalau misalnya dengan sejak dini diobati itu bisa akan tuntas ya. Kalau Anda berobat secara teratur sampai tuntas itu, insya Allah akan bisa sembuh ya. Jadi kekhawatiran masyarakat ya, yang selama ini menganggap memang menjadi momok ya penyakit TBC ini atau tuberkulosis ini, jadi harapannya tidak khawatir dan tidak takut lagi untuk memeriksakan diri ya, apabila mengalami batuk yang yang tidak sembuh-sembuh lah ya, tuh selama 2 minggu atau lebih, kemudian penurunan berat badan yang tiba-tiba, terus juga ciri-cirinya demam tuh berkepanjangan atau berkeringat di malam hari ya. Misalnya kalau Anda juga punya gejala-gejala seperti ini, tapi jangan khawatir karena belum tentu juga. Nah, itulah pentingnya kenapa disarankan untuk cek kesehatan ya. Jadi memang mengajak sama-sama begitu ya, dari keluarga tersendiri, dari keluarga sendiri maksudnya, awalnya ini adalah satu hal yang bisa Anda lakukan ya. Begitu pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala ini, dan bisa mengenalinya, penyakit yang Anda alami, kemudian menghilangkan stigma penderita TBC terutama ya, serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang telah disediakan oleh pemerintah. Jadi artinya dengan deteksi diri sendiri, kemudian keluarga dan lingkungan dari penularan penyakit apapun itu sebenarnya ya, penyakit yang menular ini akan bisa mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Penyakit menular ataupun tidak menular. Oke. Ya, pendengar masih hadir nanti informasi-informasi yang lain terkait dengan kesehatan dan juga cek kesehatan gratis ataupun yang poin-poin lain tentang kesehatan nanti saya akan hadirkan masih di Beranda Asta Cita hari ini.
1: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar, memulai langkah dengan pasti, yaitu dia mengawali dengan memeriksakan kesehatan, karena sekarang kan sudah banyak juga ya yang cek kesehatan gratis. Nah, pendengar, terkait dengan TBC ini juga jangan sampai khawatir ya, karena memang insya Allah kan bisa disembuhkan. Nah, kita akan dengarkan ya, ini ada catatan laporan dari Hayatun Sofyan ya, terkait dengan penyakit TBC ini.
1: Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyakit menular ini membutuhkan penanganan serius, terukur, dan melibatkan banyak pihak agar tidak terus melaju di tengah masyarakat. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan TBC. Rama, salah seorang warga Kota Mataram, menilai TBC sangat erat kaitannya dengan kebersihan dan pola hidup.
2: Kalau saya dari masyarakat pribadi sih, saran pribadi kaitan dengan penyakit TBC, ya pintar-pintar menjaga kebersihan. Seperti yang pernah disampaikan sama pemerintah, rajin-rajin cuci tangan, pola hidup sehat.
1: Sementara itu, dari sisi pelayanan kesehatan, proses penanganan TBC dilakukan secara bertahap dan terukur. Ahmad Aspiandi, programmer TBC di Puskesmas Praya, menjelaskan pemeriksaan dimulai dari screening awal, pemeriksaan laboratorium, hingga penegakan diagnosis.
3: Kita juga dari screening pertama, terus dari pemeriksaan-pemeriksaan labnya, sekarang kita kan lebih cepat sekarang pemeriksaan kuman TBC ini. Nggak kayak dulu, kan kita masih pakai mikroskopis namanya, itu sampai agak lama pemeriksaan. Tapi sekarang itu sehari aja sudah bisa langsung terdiagnosa, dia cuma ada alat TCM namanya. Kalau yang biasanya dewasa dia. Ya, tapi kalau untuk anak pun tidak menutup kemungkinan anak juga rentan terkena TBC ini.
1: Di tingkat kebijakan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kesehatan terus melakukan screening, pemetaan wilayah, serta koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah ini penting untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar penentuan kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran. Selain deteksi dini, perhatian besar juga diberikan pada pengobatan yang tuntas. Pasien TBC terus didampingi agar menjalani pengobatan sesuai standar guna mencegah resistensi obat sekaligus memutus mata rantai penularan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Damayanti Putri, menegaskan penanganan TBC memerlukan kerjasama semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Wakil Gubernur juga mengingatkan TBC bukan penyakit yang perlu ditakuti, namun harus diwaspadai dan ditangani dengan disiplin. Selama pengobatan dijalani hingga selesai, peluang sembuh sangat besar. Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota terus menyiapkan langkah lanjutan, mulai dari edukasi kesehatan, penguatan layanan fasilitas kesehatan, hingga pelibatan kader dan tokoh masyarakat.
4: Pertama tentunya melakukan screening, melakukan pemetaan, dan berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk memperoleh data yang pasti. Yang selanjutnya pemerintah juga kembali bersama kabupaten kota tentunya akan melaksanakan beberapa langkah untuk menekan angka ini untuk tidak terus melaju.
1: Melalui sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan angka TBC di Nusa Tenggara Barat dapat terus ditekan dan kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, atau mudah lelah. Karena dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat, TBC bisa disembuhkan.

0: kita jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya?

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

tetaplah untuk hidup sehat dan menjaga kesehatan maksudnya ya, karena sehat itu mahal seperti yang tadi saya informasikan ya. Oke, yang penting Side Selapo bisa memprotek nggih keluarga Side biar menjadi keluarga yang insyaallah sehat, tentu dengan ikhtiar dan juga doa. Saya tuntaskan Beranda Asta Cita, cek kesehatan gratis untuk hari ini ya pendengar, pemeriksaan kesehatan gratis maksudnya. Terima kasih Anda sudah bersama, dan saya juga akan tuntaskan tugas saya hari ini karena sudah siap Benny sejak tadi ya. Dia sudah muncul ya untuk bersiap-siap pendengar, akan mengawal dan menemani Anda nanti di rangkaian acara selanjutnya ya, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa undur diri, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dan selamat pagi.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap memperketat efisiensi anggaran meski pemerintah pusat berencana memberikan relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai pada tahun 2027. Saat ini porsi belanja pegawai dalam APBD Lombok Tengah masih mencapai sekitar 42% atau jauh di atas batas yang ditetapkan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan pemerintah pusat akan memberikan pendampingan pada daerah yang dapat menyesuaikan struktur anggaran sesuai dengan ketentuan.

0: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Kembali saya Beni Pertama hadir di Ruang Disabilitas dan Inklusi di pagi hari ini, di hari Sabtu 4 Juli 2026. Ya pendengar, Ruang Disabilitas dan Inklusi pagi hari ini akan mengajak Anda untuk lebih mengenal program vokasional yang diberikan kepada jenjang SMPLB dan juga SMALB. Pilihan keterampilan yang ada ini disesuaikan dengan minat, bakat, serta jenis kekhususan dari siswa. Program ini sendiri bertujuan untuk membekali siswa dengan keahlian mandiri untuk terjun ke dunia kerja ataupun berwirausaha nantinya ya. Ada beberapa ragam keterampilan pilihan yang paling umum diselenggarakan di SLB. Yang pertama ada tata boga, tentunya mencakup memasak, kemudian juga membuat kue dan pengolahan makanan. Kemudian ada tata busana, termasuk di situ adalah menjahit, bordir, dan juga pembuatan pola. Kemudian ada juga keterampilan kriya atau kerajinan tangan. Kriya kayu, kemudian juga souvenir, membuat keset, dan tentunya kerajinan lainnya. Masuk dalam program vokasional juga, keterampilan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan juga komputer atau TIK. Tentunya siswa bisa mempelajari desain grafis, pengetikan, dan juga penggunaan aplikasi dasar. Bagi siswa yang memiliki minat pada seni budaya, mereka akan mendapatkan keterampilan seni musik, seni lukis, dan juga membatik. Begitu pula dengan pertanian dan perkebunan juga tersedia. Di dalamnya nanti siswa bisa belajar budidaya tanaman hidroponik dan juga tanaman hias. Terakhir paling umum bisa kita temukan di SLB ada keterampilan yang berhubungan dengan tata graha dan layanan jasa seperti cuci motor dan mobil, kemudian tata rias dan perawatan kebersihan rumah. Nah, menengah program vokasional ini dirancang agar setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki bekal keahlian yang tentunya aplikatif ya, bisa dimanfaatkan secara nyata di kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja nantinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tentunya sesuai dengan kurikulum pendidikan khusus, tidak semua keterampilan dipaksakan ke semua siswa. Ada pilihan jenis vokasional yang diselaraskan dengan karakteristik atau hambatan khusus para peserta didik. Misalnya untuk hambatan penglihatan atau tunanetra di SLBA, terdapat beberapa pilihan keterampilan seperti pijat kesehatan, kemudian keterampilan taktil ya, terkait dengan perabaan yang menjadi keunggulan dari kemandirian ekonomi tunanetra. Ada juga teknologi informasi dan juga komunikasi atau TIK, pengoperasian komputer menggunakan perangkat lunak, pembaca layar atau screen reader untuk pengetikan atau administrasi dasar. Untuk hambatan penglihatan atau tunanetra juga tersedia seni musik dan juga tata boga. Ini tentunya nanti akan berkaitan dengan pengolahan makanan yang terarah serta pengembangan bakat bermusik. Sedangkan untuk hambatan pendengaran atau tunarungu di SLBB, fokus untuk keterampilan visual, estetika, dan motorik halus yang presisi. Tersedia tata busana terkait dengan menjahit, membuat pola pakaian, pola bordir, hingga payet. Nah, untuk tata kecantikan, tentunya ini berkaitan dengan merias wajah atau makeup, kemudian juga penataan rambut dan perawatan kulit. Tersedia pula desain grafis atau fotografi. Bagi siswa dengan hambatan pendengaran akan dibekali dengan pembuatan konten digital, kemudian juga keterampilan editing gambar dan cetak sablon. Sedangkan di SLBC atau siswa dengan hambatan intelektual atau tunagrahita akan diarahkan pada keterampilan yang bersifat repetitif atau pengulangan, berpola jelas dan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Di sini disediakan keterampilan tata boga sederhana, pembuatan kue kering, kemudian juga pengemasan cemilan atau pembuatan minuman. Tata graha atau housekeeping, ini melatih kemandirian merawat kebersihan rumah, kemudian juga menyetrika, laundry, hingga jasa cuci motor. Ada pula keterampilan kriya souvenir simple, pembuatan keset misalnya dari kain perca, kemudian juga merangkai manik-manik, atau kerajinan tangan berbahan dasar limbah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Ya, benar, masih di ruang inklusi dan disabilitas di pagi hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas keterampilan-keterampilan yang tersedia di SLB A, B, dan C, selanjutnya di SLB C atau hambatan intelektual atau biasa disebut juga dengan tunagrahita, diarahkan pada keterampilan yang bersifat repetitif atau pengulangan berpola jelas dan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Tadi sudah sempat kita bahas ada tata boga sederhana, kemudian juga tata graha atau berkaitan dengan housekeeping, kemudian karya kriya souvenir simple. Nah, di SLBD ini untuk tunadaksa atau hambatan fisik dan juga motorik, ini disesuaikan dengan bagian tubuh yang berfungsi dengan optimal ya. Misalnya tersedia keterampilan teknologi informasi atau TIK, desain kemasan produk, kemudian juga data entry atau administrasi digital. Di SLBD juga tersedia keterampilan cetak sharing ataupun sablon, pembuatan sablon kaos, kemudian juga gelas mika maupun cetak digital. Budidaya tanaman ataupun hidroponik juga tersedia di sini. Terkait dengan pertanian perkotaan skala kecil yang tidak membutuhkan mobilitas fisik berat. Di SLBE atau autis atau hambatan perilaku dan spektrum autis, fokus pada keterampilan yang mewadahi fokus tinggi, kemudian ketelitian visual atau penyaluran energi emosi yang terarah. Di sini akan disediakan keterampilan seni lukis, kemudian juga membatik ya, membatik tulis ataupun cat, kemudian juga melukis di atas berbagai media tentunya. Tersedia pula di sini perbengkelan atau otomotif sederhana, perawatan berkala sepeda motor ataupun sepeda. Dan ada pula budidaya tanaman hortikultura, pengolahan tanah, pembibitan tanaman hias, dan juga hidroponik. Nah, pastinya mendengar, untuk memastikan peserta didik benar-benar menguasai keterampilan tersebut, struktur kurikulum di SLB didesain dengan komposisi mata pelajaran keterampilan pilihan yang dominan. Di SMPLB, proporsi keterampilan pilihan berkisar 30-40% dari total jam pelajaran seminggu. Sedangkan untuk di SMALB, porsi mata atau materi dari vokasional ini meningkat tajam hingga 60-70% dari seluruh jam pelajaran karena orientasi lulusnya diarahkan langsung menuju kemandirian kerja.

Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya benar, pukul 11:28. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi dari Lombok Timur. Ya pendengar, harapan baru bagi dunia pendidikan di Nusa Tenggara Barat kembali terwujud. SDN 4 Wakan, Kecamatan Jeruaru, Kabupaten Lombok Timur menjadi lokasi peresmian sekolah blok ke-50 hasil kolaborasi antara Classroom of Hope, Philip Foundation Australia, kemudian Happy Heart Indonesia, Blok Solution Indonesia, pemerintah daerah, serta sejumlah mitra di Jumat 3 Juli 2026. Peresmian tersebut bukan sekedar menandai selesainya pembangunan tempat ruang kelas baru di SDN Patuakan, tapi juga menjadi tonggak penting perjalanan pembangunan pendidikan pasca gempa Lombok 2018. Hingga kini kementerian tersebut telah menghadirkan 184 ruang kelas dan lebih dari 80 fasilitas sanitasi di berbagai sekolah di Pulau Lombok melalui konsep bangunan berbahan dasar plastik daur ulang yang tahan gempa. Mewakili Gubernur NTB, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa persoalan pendidikan dan lingkungan dapat diselesaikan secara bersama melalui inovasi dan kolaborasi. Menurut Samsul, pembangunan sekolah blok telah memberikan manfaat besar bagi ribuan peserta didik, sekaligus juga mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan lebih dari 263 ton sampah plastik menjadi material bahan bangunan yang kokoh dan ramah lingkungan. Ia menilai modal pembangunan tersebut layak menjadi inspirasi karena mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni keterbatasan infrastruktur pendidikan dan juga persoalan sampah plastik. CEO Classroom of Hope Australia, Tanya Armstrong, mengatakan bahwa pencapaian sekolah blok ke-50 merupakan momentum bersejarah bagi organisasinya. Program yang berawal dari pembangunan sekolah darurat pasca gempa, saat ini berkembang menjadi model pembangunan sekolah berkelanjutan yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Ia menjelaskan hingga saat ini kemitraan antara Classroom of Hope bersama dengan Happy Heart Indonesia dan Block Solution telah membangun 184 ruang kelas dengan 80 fasilitas sanitasi yang memanfaatkan sekitar 263 ton sampah plastik yang berhasil dikeluarkan dari lingkungan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kembali kami hadirkan sebuah informasi dari Lombok Barat, pendengar. Saat ini industri perhotelan di Lombok Barat mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi ajang MotoGP Mandalika 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Nah, optimisme terhadap lonjakan wisatawan membuat pelaku usaha akomodasi menyiapkan seluruh kapasitas kamar sesuai dengan sekaligus memperkuat pelayanan, keamanan hingga menjaga stabilitas tarif demi mempertahankan citra pariwisata Nusa Tenggara Barat. Kemudian mendengar, General Manager Merumata Hotel, Paul Roji, memastikan pihaknya telah menyiapkan seluruh kamar hotel untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang akan datang menyaksikan balapan kelas dunia tersebut. Menurutnya target okupansi selama penyelenggaraan MotoGP tidak sekedar meningkat, tapi juga mampu mencapai target hunian maksimal. Ia menilai MotoGP 2026 menjadi momentum penting bagi industri pariwisata, khususnya sektor perhotelan di Lombok Barat. Karena itu seluruh hotel di daerah tersebut diharapkan memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Paroli juga meyakini bahwa antusiasme MotoGP tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendorongnya menurutnya adalah kehadiran pembalap Indonesia yang akan tampil pada kelas Moto3, sehingga diperkirakan mampu menarik lebih banyak penonton dari berbagai daerah. Ya, meski demikian, penonton ia mengingatkan bahwa kapasitas hotel di kawasan Senggigi diperkirakan belum mampu menampung seluruh wisatawan apabila jumlah penonton meningkat drastis. Menurutnya, kawasan Senggigi diperkirakan hanya memiliki sekitar 1.000 kamar hotel. Jika wisatawan memadati wilayah Kuta Mandalika, Kota Mataram hingga Senggigi secara bersamaan, maka kebutuhan kamar berpotensi melampaui kapasitas yang tersedia. Selain persoalan kapasitas, pendengar, Pak Roji juga menaruh perhatian serius terhadap stabilitas harga kamar. Ia berharap tidak terulang praktik kenaikan tarif yang dinilai berlebihan, sebagaimana yang pernah terjadi pada penyelenggara MotoGP sebelumnya. Ia menambahkan bahwa industri perhotelan pada prinsipnya siap mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila terdapat hotel yang melanggar ketentuan, menurutnya penegakan aturan menjadi kewenangan pemerintah dan pemangku kepentingan.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina.

0: nossa equipa demonstrou vontade.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josie Mardias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan

0: dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu.

0: penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
0: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
0: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: Selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 8

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which was my main goal.
1: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 pukul 12 lewat 24 menit saat dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan berita utama. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirat menetapkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya untuk NTB sebanyak 10.000 unit pada tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat nilai ekspor NTB selama Januari hingga Mei 2026 mencapai 1,268 miliar dolar Amerika Serikat. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirat menetapkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk NTB sebanyak 10.000 unit pada tahun 2026. Menurut Marwar, program BSPS tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembangunan rumah, tapi harus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu pelaksanaan BSPS dimintai terintegrasi dengan program sertifikat tanah, akses kredit usaha rakyat atau KUR, serta dukungan permodalan dari Permodalan Nasional Madani atau PNM. Dengan skema tersebut, penerima bantuan tidak hanya memiliki rumah yang layak, tapi juga memperoleh kepastian hukum atas aset dan peluang mengembangkan usaha. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menyambut positif tambahan kuota tersebut. Alokasi BSPS untuk NTB meningkat dari 1.610 unit pada tahun 2025 menjadi 10.000 unit pada tahun 2026 setelah dilakukan pembahasan bersama Kementerian PKP. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai penambahan kuota ini akan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan aman. Selanjutnya, pendengar, sebanyak 955 mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram mulai melaksanakan kuliah kerja nyata di 73 desa tersebar di 9 kecamatan di Lombok Tengah. Selain menjalankan program pemberdayaan masyarakat, para mahasiswa akan difokuskan membantu penerapan sistem informasi desa atau SID agar pemerintah desa lebih mudah mengelola data serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Maya Okaripa melaporkan untuk Anda.
1: Desa itu dan kemiskinan absolut ya, sama desa transformatif.
2: 955 mahasiswa KKN dari UIN Mataram diterjunkan di 70 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Lombok Tengah. Selama hampir 2 bulan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjalankan program akademik, tetapi juga berkontribusi membantu menyelesaikan berbagai persoalan di desa. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Mataram Muhammad Yusuf mengatakan, mahasiswa mendapat penugasan khusus mendukung program pemerintah Provinsi NTB melalui penguatan sistem informasi desa SID di sejumlah desa sasaran. Para peserta pun telah dibekali pelatihan agar mampu membantu pemerintah desa mengelola data dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.
1: Kita dititipi program juga dari Pemprov NTB terkait dengan sistem informasi desa. Harapannya anak-anak kita bisa membantu di desa-desa itu agar desa kita bisa berdaya dan bersaing. Karena itu program tentang kemiskinan ekstrim di 12 desa itu dan kemiskinan absolut ya, sama desa transformatif. Nah, itu mereka kemarin BIPTEK itu dikenalkan bagaimana sistem itu adalah sistem yang sudah sistem terpadu ya, jadi tidak lagi ngetik-ngetik itu bahasanya, jadi sudah mulai sistem, tinggal input data langsung di print saja. Itu mempermudah pelayanan di desa ya. Nah, kita-kita yang anak-anak kita mahasiswa ini kan masih belajar.
2: Sementara itu, asisten 2 Setda Lombok Tengah Lalu Rinjani berharap kehadiran mahasiswa KKN mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi desa. Pemerintah daerah meminta peserta aktif berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, penguatan dana desa, serta pemberdayaan masyarakat sehingga keberadaan mahasiswa benar-benar memberi manfaat bagi desa lokasi KKN.
3: Jadi bisa membantu pihak pemerintah desa untuk program-program dari desa berdaya itu agar sasarannya tepat ya, misalnya dimanfaatkan untuk fisik misalnya ya, fisik yang betul-betul urgent yang ada di desa tersebut. Nah, jadi ini kan mereka intelektual muda ini dari berbagai latar belakang jurusan kemudian fakultas ya, bisa lah berkolaborasi dengan pihak kepala desa dari segi keamanannya, dari segi pemerintahan desanya, kemudian dari segi pertanggungjawaban keuangan.
2: Sementara diketahui program KKN akan berlangsung mulai 3 Juli hingga 22 Agustus 2026 mendatang.
0: Pendengar, peluang bekerja di luar negeri kini semakin terbuka bagi lulusan sekolah vokasi di Kabupaten Lombok Utara. SMKN 1 Tanjung memulai program pelatihan bahasa dan budaya Jepang sebagai upaya penyiapan tenaga kerja yang muda yang siap bersaing di pasar kerja internasional. Program tersebut dilaksanakan melalui Bursa Kerja Khusus atau BKK SMKN 1 Tanjung bekerjasama dengan LPK Karya Jaya Abdi.

0: membuat biaya pelatihan dan juga administrasi keberangkatan menjadi lebih terjangkau. Selama masa pelatihan, peserta tidak hanya bekerja di belajar di kelas, tapi juga berkesempatan mengikuti wawancara kerja dengan perusahaan-perusahaan asal Jepang. Saya Beni Pertama masih menemani Anda di Berita Daerah hari ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya, pendengar. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat nilai ekspor NTB selama Januari hingga Mei 2026 mencapai 1,268 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat lebih dari 1.045% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan luar negeri NTB tetap positif selama 5 bulan pertama tahun ini. Meski demikian, secara bulanan nilai ekspor pada bulan Mei 2026 hanya mencapai 15,81 juta dolar Amerika Serikat atau turun 70,90% dibandingkan dengan Mei tahun lalu. Komoditas tembaga masih menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan kontribusi sampai 69%, disusul dengan ikan dan udang, kemudian perhiasan, bahan kimia anorganik, serta garam, belerang, dan kapur. Sementara itu, tujuan ekspor utama NTB adalah Tiongkok, Thailand, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, nilai impor NTB selama bulan Januari hingga Mei 2026 tercatat sebesar 36,48 juta dolar Amerika Serikat atau turun 71,70% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Mei 2026, impor juga turun 76,62 persen secara tahunan menjadi 7,81 juta dolar Amerika Serikat. Impor NTB didominasi oleh komoditas karet dan barang dari karet, diikuti kemudian oleh mesin mekanik, produk kimia, kendaraan beserta bagiannya, serta mesin dan peralatan listrik. Jepang menjadi negara impor terbesar, disusul oleh Amerika Serikat, Singapura, Australia, dan juga Tiongkok. Informasi selanjutnya, pendengar, kuota gas LPG 3 kg subsidi untuk Kabupaten Dompu pada tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. Pemkab Dompu mencatat alokasi yang diterima tahun ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan usulan kebutuhan maupun kuota tahun sebelumnya. Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, mengungkapkan bahwa Pemkab Dompu telah mengajukan kebutuhan LPG subsidi ke Pertamina untuk diteruskan ke Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas sebanyak 26.107 metrik ton. Namun jumlah yang diusulkan tersebut alokasi yang disetujui pemerintah pusat hanya sebesar 5.495 ton. Ia menyebutkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, alokasi LPG subsidi untuk Dompu tahun 2026 turun sebesar 1.095 ton atau sekitar 16%. Menurut Soekarno, salah satu penyebab utama turunnya kuota adalah minimnya data penerima yang tercatat dalam aplikasi Merchant Apps Pertamina sebagai basis distribusi subsidi.
1: Dari total 87.752 rumah tangga yang kita usulkan untuk sebagai calon penerima, dan dari total 23.142 UMKM yang tercatat di aplikasi Merchant App itu, rumah tangga itu hanya 35.482. Jadi kita masih sekitar 50.000 rumah tangga yang tidak tercatat.
0: Sementara untuk sektor UMKM, dari 23.142 data yang dikirim oleh pemerintah daerah, hanya 1.231 UMKM yang tercatat dalam aplikasi. Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah daerah, agen, pangkalan, pemerintah desa, hingga masyarakat, agar mempercepat validasi dan juga input data penerima. Soekarno minta agen penyalur dan pangkalan lebih aktif mengarahkan masyarakat untuk menyerahkan data KTP secara bertahap agar cakupan penerima bisa terus bertambah. Selanjutnya, mendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menerima sertifikat penghargaan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Hukum dan pembukaan rapat koordinasi pengendalian kinerja semester 1 Kementerian Hukum tahun 2026 di Jakarta. Kepala Kanwil Kementerian NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi penguat komitmen seluruh jajaran untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang lebih profesional, transparan, dan juga berintegritas. Menurutnya, predikat WBBM bukan menjadi tujuan akhir, melainkan pijakan untuk

mempertahankan budaya kerja bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan layanan hukum yang mudah, cepat, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Predikat WBBM sebelumnya diumumkan pada ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025. Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Muarar Sirat menetapkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya untuk NTB sebanyak 10.000 unit di tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat nilai ekspor NTB selama Januari hingga Mei 2026 mencapai 1,268 miliar dolar Amerika Serikat. Saya Beni Bertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, saat ini ya di tengah menjamurnya kuliner kekinian, ada sebuah kuliner tradisional ini namanya nasi bokah. Dan masih tetap bertahan hingga saat ini. Menjadi salah satu sajian tradisional favorit ya di masyarakat Lombok Tengah. Hidangan sederhana ini pendengar, memiliki cita rasa yang khas, membuat banyak pelanggan rela datang kembali hanya untuk menikmati seporsi nasi hangat dengan lauk rumahan. Salah satu penjual yang cukup dikenal adalah nasi bokah Nilawati di kawasan Praya. Satu porsi nasi bokah berisi nasi putih pulen yang disajikan bersama paru goreng, ayam suwir, kemudian juga kedelai goreng, tumis sayuran hijau, sambal, kemudian ada lauk pelengkap lainnya. Yang menjadi khas dari kuliner yang satu ini adalah perpaduan dari rasa gurih, manis, serta sedikit rasa pedas yang menghadirkan sensasi makanan sederhana tapi memuaskan. Berbeda dengan beberapa kuliner khas Lombok yang identik dengan rasa pedas yang menyengat, nasi bokah justru dikenal memiliki tingkat kepedasan yang lebih bersahabat hingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan termasuk wisatawan yang tidak terbiasa menyantap makanan pedas. Jadi kuliner ini pendengar, telah menjadi salah satu ikon makanan rumahan khas Praya Lombok Tengah. Selain rasanya khas, harga nasi bokah juga tergolong ramah di kantong. Satu porsi nasi bokah diantaro dari 10 hingga 15 ribuan. 13 ribu untuk yang porsi biasa, sedangkan tambahan paru dikenakan 15 ribu rupiah. Kesederhanaan penyajian dari nasi bokah ini menjadi daya tarik tersendiri ya. Nasi disajikan di atas kertas nasi tanpa banyak hiasan. Kemudian paru goreng yang renyah menjadi salah satu menu favorit pelanggan. Dipadukan dengan ayam suwir berbumbu yang gurih dan kedelai goreng, ini tentunya menambah tekstur pada setiap suapan. Nah, di tengah perkembangan dunia kuliner modern, tentunya pendengar, nasi bokah membuktikan bahwa makanan tradisional tidak pernah kehilangan penggemar. Cita rasa yang konsisten, harga terjangkau, serta nuansa rumahan menjadikan kuliner khas Lombok Tengah ini layak masuk dalam daftar masakan yang wajib dicoba.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, donat mulanya tidak berlubang dan disebut oligok atau kue minyak oleh imigran Belanda di tahun atau di abad ke-17. Lubang tengah diciptakan oleh Kapten Gergi di tahun 1874 agar bagian tengah donat ini lebih matang secara merata saat digoreng. Satu donat gula ini mengandung sekitar 200 sampai dengan 300 kalori dengan daya tahan sekitar 3 sampai 4 hari di suhu ruang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita di 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini ya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di siang hari ini pendengar Prosatya dalam keadaan sehat semua ya. Ada saya Bini Pertama menemani pendengar sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. 100% Indonesia seperti biasa akan

0: Sehat untuk kita semua. Untuk Anda yang sudah tidak sabar mendengarkan lagu kesayangan, silahkan bergabung di 464-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler. Sekali lagi di 646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, menunggu dari tadi, kita sabar dulu ya. Selamat siang, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baliknya Bang Beni, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat dong. Kita menyala ini siang hari ini.
1: Ya sama, di sini juga, Mak. Halo?
0: Halo.
1: Ini juga panas terik Bang Beni.
0: Ya, momot-momot dah di rumah Ila, jangan kemana-mana.
1: Ya dong.
0: Lagunya mau denger apa?
1: Favorit lagunya Sandra, jadi.
0: Lagunya siapa?
1: Cassandra.
0: Oh, Cassandra.
1: Cinta terbaik.
0: Cassandra. Oke, tak cariin dia sambil kirim-kirim salam, Ila.
1: Kirim-kirim salam buat Kak Irwan yang ada di kota, yang lagi sibuk ya. Terus buat Mbak Inanti, Bang Alvin, terus ada Mbak Eja, Mbak Eki, karyawannya Kak Irwan itu. Mbak Nurul, selamat beraktivitas ya, semoga sehat sampai umur. Buat Mbak Ayu, ini dan Imanis. Buat Pak Jerman, Bang Syahri. Terus kita Budi, Bang Kajar, Bang Raja. Oh, semuanya aja deh Bang Beni.
0: Oke, Cassandra cinta terbaik ya.
1: Ya, Kamu ini kalau malam hari di Mataram gak dingin ya?
0: Ih, dingin. Sedang ini pokoknya sedang berbanding terbalik. Kalau siang itu menyala, kalau malam-malam itu dagang es batu kita, Ila.
1: Ya, kalau siang hari menyala, kalau malam hari kita membaku kayak es.
0: Benar.
1: Oke deh, buat Bang Beni, lalu berpikir aja. Lalu panjang umur. Ketemu lagunya. Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga, Ila. Terima kasih ada Ila tadi ya di Bayan Lombok Utara. Selamat siang menjelang sore juga untuk warga Lombok Utara siang hari ini. Walaupun panas katanya Ila di Lombok Utara, mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan happy ya di siang hari ini. Di belakang Ila. Halo, selamat siang menjelang sore. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Halo Bang Yogi.
2: Bang Deni yang baik hati yang suka nabung.
0: Iya.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Yogi gimana kabarnya?
2: Sehat juga.
0: Sudah mulai buka jualan atau belum itu?
2: Apa?
0: Sudah mulai buka jualan atau belum?
2: Belum, baru jam 2.
0: Oh, sore. Jam berapa ya bukanya itu?
2: Jam 4 mulai.
0: Oh, jam 4 baru mulai. Eh, biar enggak salah. Mas Yogi biar enggak salah. Saya suka lupa. Bakso ya, bukan nasi goreng ya, bukan bakso.
2: Nasi goreng irama.
0: Ah, nasi goreng irama, benar. Ini
2: ada,
0: kalau
2: ada pelangnya nanti warna biru, nasi goreng irama.
0: Oke, untuk pendengar ini yang lewat ke jalur irama, jalur
2: apa-apa yang bagi jalan dari Antenang.
0: Perempatan BI ya. Jadi kalau pendengar melewati
2: belok kiri.
0: Betul banget. Dari perempatan BI menuju ke timur ini, benar. Di X
2: tinggal laju.
0: Oke, di X bioskop Irama yang dulu ya.
2: Ya, bekas bioskop dulu.
0: Lagunya apa Mas Yogi?
2: Ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Tipek ya, yang Mawar Hitam.
0: Ah, Tipek Mawar Hitam, oke. Salamnya Mas Yogi untuk siapa?
2: Pak Beni.
0: Iya.
2: Saya lagi taruhan sama Widya ini. Mau cepat-cepat dia masuk, dapat hadiah gitu kan.
0: Ah, berarti Mas Yogi dapat hadiah.
2: Iya, tapi tadi sebelum Ila masuk, saya nomor 1, tapi diangkat nomor OPL sama Mbak Beni, apa-apa ya.
0: Yo, kan tapi duluan Mas Yogi sama Mbak Widya, berarti tetap Mas Yogi yang dikasih hadiah.
2: Tapi pembukaannya Mas Yogi nomor 1, tapi Mila diangkat duluan.
3: Benar Mas Yogi, ya.

0: Yang penting kita kan bisa masuk.
1: Betul.
0: Apalagi musim cuaca dingin ini harus fisiknya kuat Bang Benny. Jangan minum jahil dengan sore itu Bang Benny.
1: Siap, siap Mas Egy.
0: Salam-salam dulu ya.
1: Siap, sila.
0: Alhamdulillah, Kasih Ramsi, ada Bang Irwan, terus ada Pemujim, ada Badan Bedol, ada Pemujan.
1: Siapa lagi?
0: Majang Lain, Majang Kayangan, ada Pak Pajak, terus ada Widya, ada Ila, terus ada Aini, ada Bang Jun, terus ada Bang Andi, terus ada Mbak Putri, terus ada Bunda Marun, Bunda Kartini, terus ada Mbak Maya, terus ada Bunda Aisyah, Bunda Nisnya, Mbak Cahaya, Bunda Siti Ajar, semua-semua Bang Beni.
1: Oke Mas Egy.
0: Ini saya tunggu lagunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Egy tadi ya di seputaran irama ya di Mataram. Sekali lagi dipromosiin, ini mumpung pendengar setia beliau, jadi yang nanti sore pengen makan nasi goreng itu jalurnya ke timur ya dari perempatan BI, dekat sama bekas bioskop Irama Lama. Di belakang Mas Yogi. Selamat siang menjelang sore, Indonesia banget.
2: Halo.
1: Halo.
2: Indonesia banget.
1: Bunda Kartini ini. Iya, Bunda Kartini kah ini?
2: Dan Bang Benny ini.
1: Betul.
2: Ya, halo, selamat jumpa. Salam jumpa Bang Benny.
1: Salam jumpa juga Bunda Kartini. Alhamdulillah sehat.
2: Sudah kita berkelar ini.
1: Sampun, sampun.
2: Keter suara Anda.
1: Napi?
2: Karena lagi minum kopi.
1: Belum, belum buat kopi kita nih ke Bunda.
2: Lagunya lah, bisa Gerimis Mengundang itu.
1: Gerimis Mengundang, coba kita cari ya. Saya carikan dulu Bunda ya. Sambil kirim salam dulu Bunda.
2: Iya.
1: Halo Bunda.
2: Halo. Halo.
1: Sambil kirim salam dulu sila.
2: Ini kata-kata dulu buat Mbak Jumanti, Bunda Makmu, Mbak Maya, ada Bunda Maksia, Bunda Aisyah, Bunda Sajar, Mbak Tiga, Mbak Ayu di

0: Ben de öldüğümdeyim. Ben görüyorum. Ben burada sihatlarım. Semangatlah kami.
1: Siap. Ada dong. Ada, ada. Ada.
0: Ada.
1: Nggih.
0: Terima kasih
1: kembali.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Ih, lupa nanya. Ini di Lombok Timur ini sedang panas hujan atau mendung? Tapi kayaknya ini panasnya merata ya ke seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Walaupun sedang panas banget, mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Baik, benar, sebelum kita lanjutkan 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini, kita ke lagu dulu ya. Ada Cassandra dengan Cinta Terbaik. Ini request dari Ila tadi.

0: Baik pendengar, tadi ada Mawar Hitam ya, mengantarkan kita ke pukul 14.25 menit di 100% Indonesia. Masih bersama saya Bini Pratama siang hari menjelang sore ini. Sudah sore dah ya. Udah setengah tiga hitungannya, udah sore. Baik, kita sapa lagi pendengar yang sudah masuk. Selamat sore, Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bundaku?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia. Tinggi
0: dan
1: sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga bunda.
1: Alhamdulillah,
0: itu sih.
1: Alhamdulillah, tinggi dan sehat keluarga ini.
0: Amin.
1: Ada lagunya Leodra apa yang baru-baru di sana?
0: Leodra coba tiang liatin dulu bunda gih.
1: Ya alhamdulillah gih.
0: Sila.
1: Ada Bukarti, Seribu Marni, ada Islam, ada Bisa, ada Indra, ada Bismok, ada Kisla, ada Kisla, ada Kisla, ada Kisla, ada
0: Kisla,
1: ada Kisla, ada Kisla, ada ada Emang, ada
0: Kamasnya.
1: Ada Yogi, ada Elam Dasar Agung, ada Mas. Ya, kita masuk ke Raja.
0: Siapa nih ke?
1: Mas Raja.
0: Belum.
1: Oh iya, kalau itu salamin ya. Terus ada juga ini, Mas Raja saya selalu bersama yang tersayangnya. Terus ada Mas Mas Ali Jumisari, Pak Irfan, Pak Irfan, Pak
0: Sardin,
1: Arya Tama.
0: Mm-hmm.
1: Apa itu lagunya Nandaku?
0: Kalau yang Leodra sampaikan rindu, terlalu cinta, tak selalu miliki.
1: Sampaikan rindu ya?
0: Sampaikan rindu.
1: Oh iya, yang itu sampaikan rindu.
0: Nggak mau Sang Dewi, bunda?
1: Sang Dewi?
0: Iya.
1: Oh iya, itu udah.
0: Sang Dewi, nggih?
1: Iya. Dewi ya.
0: Siap.
1: Kita lagunya buat yang tersayang aja ya.
0: Nggih.
1: Terus ada Bajang Lae, ada Pak, ada Alvin, Pak Mariin, Pak Muhyiddin, Yargi Nanti, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Peter, Rizat, ada Tony, ada juga itu yang di Sumbawa itu siapa namanya Pak Tenggo ya.
0: Nggih, Pak Tenggo.
1: Ada Krisnati, ada Bu Ida, salam sehat bunda, ada Bu Ida juga, ada Ayu juga ya, terus ada ini siapa namanya itu?
0: Siapa lagi nih ke?
1: Anwar yang ada di Surabaya.
0: Betul.
1: Ada teman-temannya ya, Nandaku yang mungkin campur masih di belakang yang ngoling lagi.
0: Siap.
1: Teman-temannya dari ATPB, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
1: Yang selalu senang bahagia. Tinggi dia selalu bersama keluarga di rumah, nanti kalau pulang hati tinggi.
0: Nggih.
1: Mudah-mudahan keberlangsungan kita, selancar rezeki kita selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa yang sama untuk Bunda Aisyah ya di Kuripan. Mudah-mudahan sehat selalu bunda dalam dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya juga. Amin ya. Lanjut di belakangnya Bunda Aisyah ada siapa? Kita sapa dulu. Selamat sore, Indonesia banget.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Alvin.
2: Iya, gimana kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Alvin gimana kabarnya?
2: Lagunya ya, bisa 14 hari dari kangen band.
0: Enggak mau, bagaimana kabarnya Bang Alvin dulu?
2: Hah?
0: Bagaimana kabarnya Sida dulu?
2: Oh, kabar baik-baik saja, Bang.
0: Oke, mantap. Lagunya tadi apa?
2: Lagunya kita 14 hari ya.
0: Kangen band?
2: Iya, kangen band. Salam-salam dulu ya.
0: Siap.
2: Salam buat Sinanti, Ida, Kinza, Bang Irwan, Ijaba Tufoli, Bunda Masya, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujit, Aries, Bang Taman, Bang Saril, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Haji Herman, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Bajang Lahir, Raden Gidor, buat semua-semua ada Bang Beni.
0: Oke Bang Alvin.
2: Oke, buat Bang Beni selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin, happy selalu ya Bang Alvin di Lombok Utara. Satu penelpon lagi ya sebelum kita kembali ke lagu. Gantian dulu ya, kita angkat yang di 521. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia, bro.
0: Halo, broku, apa kabar, Bang Columbus?
3: Ya, baik-baik aja, bro. Ada request lagu ya?
0: Armada, Bang Columbus?
3: Enggak, lagunya Laluna lah, kebetulan itu udah Laluna lagi.
0: Laluna enggak ada, Bang Columbus.
3: Kenapa?
0: Enggak ada yang Laluna.
3: Enggak, lagunya ada Laluna yang apa dari...
0: Makanya lah, yang Lalunanya yang enggak ada ini. Selain Laluna apa, Bang Columbus?
3: Apa ya?
0: Armada mau? Biasanya request Armada.
3: Kenapa?
0: Biasanya request Armada.
3: Ya, cinta luar biasa lah dari UPN Nuno apa? Oh, Janji Suci lah kalau ada.
0: Oke dah, UPN Nuno nanti ya.
3: Ya lah, luar biasa atau apa itu namanya itu.
0: Oke dah, pokoknya nanti kita cariin UPN Nuno.
3: Pokoknya anjiris lah.
0: Yes.
3: Pokan bijak mayu. Kenapa?
0: Salamnya buat siapa, Bang Columbus?
3: Ya, salamnya untuk seseorang cuma jatuh in my head lah.
0: Masih
3: still secret, maybe if I want was fine with her, ya it's okay lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Calling her lah. Oke, okay, have a nice time, baby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Columbus tadi ya di seputaran Senggigi. Kayaknya beliau betul layar ya. Baik pendengar, sebelum kita lanjut, Pak Kinanti sabar dulu ya. Pendengar yang lain juga kita istirahat dulu mendengarkan beberapa lagu manis. Grimis mengundang dulu ya dari Slam.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, sepertinya di sesi terakhir ya untuk bagian saya. Nanti setelah ini ada rekan saya Andi Sohandi ya di pukul rekan saya Putri Mentari ding. Ada Bang Andi mana-mana tapi bukan dia yang tugas ini. Ya, sebelum menjelang pukul 15 masih ada kesempatan sekitar belasan menit lagi ya di sesi pertama ini. Baik, sudah ada Pak Aji kayaknya di ujung telepon, kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat Indonesia.
0: Iya, Pak Haji Herman, apa kabar?
1: Halo, bagus.
0: Sedang di rumah, Pak Haji?
1: Tidur-tiduran ya, Bang.
0: Nggih, pengen dengar lagu apa nih, Pak Haji?
1: Lagunya Ebit, saya.
0: Ebit, siap.
1: Iya. Untuk salam di rumah.
0: Silap, Pak Haji.
1: Untuk Pak Haji, Bunda. Untuk Bang Fajar, Bang Raja, terus siapa lagi? Arsin, Mawiin, Raden Dewa. Bunda Ana, Bunda Kartini, dan Pinggu Sumbawa ya.
0: Betul.
1: Yang dipendidik siapa tadi?
0: Yang disenggigi Bang Kolombus tadi?
1: Bapak Kolombus.
0: Betul.
1: Terus Mbak Lydia, Bunda Lade, semuanya sudah Bang Mas Jenny.
0: Ya Pak Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herman di Bertais tadi ya. Salam hormat dan saya selalu Pak Haji ya. Di belakang Pak Haji Herman.
2: Tutup.
0: Ini Lombok Utara banyak hadir ya di sore hari ini. Kita tunggu yang dari Lombok Timur, belum ada nih yang absen. Halo, selamat sore. Indonesia banget. Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Iya, Mbak Mai.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbakku?
3: Alhamdulillah kabar. Bang Jenny sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat kita ini. Tidak terasa panas di dalam.
3: Ya, kalau di dalam nggak panas, sejuk.
0: Iya, di luar ini panas.
3: Di
0: tapi
3: luar
0: nanti
3: baru panas. Sekarang juga saya ini ada di dalam nggak panas.
0: Mbak Mai pengen dengar lagu apa?
3: Lagunya apa ya? Butiran debu.
0: Butiran debu.
3: Ya, soalnya angin poe-poe bawa debu sekarang ini.
0: Oke lah.
3: Bawa debu yang halus. Salam dulu ya.
0: Siap.
3: Buat keluarga di sini, salam hormat konsen aja. Buat Pak Adi tadi, sehat selalu ya. Ada Pak Marisa juga, ada Lydia, ada Pak Fajar, ada Pak Jamiluddin. Ini Pak Nurfah yang hilang, ini nggak ada.
0: Nggak ada kabar, betul.
3: Buat Pak Nurfah. Nah, ya, buat siapa lagi? Kinanti udah masuk?
0: Mbak Kinanti belum.
3: Oh, Kinanti ayo masuk, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Purbaya, Raja, Yogi, sama Pak siapa? Andi, Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada Solihin, ada Mami Rian, Putri, Bunda Marni, Bunda Kini, semuanya di Lombok Timur ada Maria di sana. Da Tenggo, Pak ini Anwar, Pak Bram, Pati, ada Rida, ya selalu Bu I, ada yang ada di Bima, harus sama juga kompakan aja, ada Widi juga, ada semuanya aja.
0: Siap.
3: Fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali, yang tetap sehat aja. Buat seru-serunya RRI juga udah tetap sehat aja ya.
0: Nggih.
3: Kita tunggu lagunya ya.
0: Oke.
3: Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya tadi di Mantang, Lombok Tengah. Selamat sore juga untuk warga Mantang, Lombok Tengah ya. Baik, di belakang Mbak Maya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Selamat datang Indonesia.
0: Dengan Pak Jamiluddin?
2: Ya, betul.
0: Oke, apa kabar Pak Jamiluddin?
2: Alhamdulillah, sedang tidur-tiduran, kepanasan ini Pak.
0: Anggi, ini kayaknya di Beruga enak ya.
2: Bukan di dalam rumah nih, dengar radio.
0: Oh, yang kira sedang bereleh-leh di Beruga nih ke?
2: Ada Beruganya, rumahnya sempit.
0: Oke.
2: Ya, sampar-sampar Maya tadi. Makasih kulingannya Maya. Di mana sih rumahnya di Mantang? Maya ada anak saya di Mantang sana.
0: Oh, siapa tahu dekat rumahnya Mbak Maya, sana. Betul.
2: Mungkin. Dan Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin.
0: Oke.
2: Bisa. Ada gambar yang gedar gitu, Pak Sekri, Pajar, ada Ila, ada Kinanti.
0: Sayang sekali terputus tadi Pak Jamiluddin di Bebi Lombok Tengah. Setengahnya sudah tersampaikan Gih. Saya wakili setengahnya lagi Pak Jamiluddin untuk semua pendengar, pokoknya salam dari Pak Jamiluddin. Baik, kemudian satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu-lagu penutup ya. Ada Mami Rian kayaknya nih. Halo, selamat sore. Indonesia banget.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Mami Rian?
4: Alhamdulillah sehat. Tunggu.
0: Alhamdulillah sehat juga. Sedang di Pegedengan nih ke?
4: Ya, di Alhamdulillah di Kerarin.
0: Oh, nge. Mami, apa pengen lagunya gabung nih ke?
4: Buat yang tersayang, jenang dan muda semangat selalu. Di Jamiluddin, Pak Haji Herman, aku namanya Mantang, ada Sinanti, ada Pak Muhyiddin, ada Pak Mawin, Pak Raden Gedor, ada Pak Norsa, Pak Jun, Pak Andi, ada Ordes, ada Bunda Isa, Bunda Cajar, Bunda Cahaya, Bunda Hasmia, ada apa lagi ini? Ada Sabdi, ada Kenzo, ada Kolombos. Semoga kesehatan ya.
0: Ya, siap.
4: Ya, buat Bang Benny, semoga selalu bersama keluarga. Masuk sampai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Untuk sementara ya, Mami Rian menjadi penutup untuk sesi pertama ini. Nanti setelah pukul 15 waktu Indonesia Tengah, lanjut lagi ya di 100% Indonesia. Ada Mbak Putri nanti yang akan melanjutkan 100% Indonesia di sore hari ini. Kita ke Yofi and Nuno dengan Tergoda Bidadari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, sama sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama saya Putri Mentari untuk menemani Anda pendengar sore ini ya, di tanggal 4 Juli 2026, untuk menggantikan rekan saya Beni Pratama yang sudah menemani Anda untuk merangkai NTB pagi sampai di jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk mengawali pertemuan kita sore ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan operasional pesawat amfibi atau seaplane di Bendungan Batu Jai, Kabupaten Lombok Tengah dapat dimulai pada Agustus 2026. Sebelumnya, layanan transportasi udara berbasis air itu direncanakan beroperasi pada Juni 2026. Namun target tersebut mundur karena sejumlah dokumen perizinan masih dalam proses penyelesaian di kementerian. Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan seluruh proses perizinan tersebut dikebut agar seaplane dapat segera digunakan. Kehadiran seaplane di Bendungan Batu Jai disiapkan sebagai moda transportasi alternatif untuk memperkuat konektivitas menuju sejumlah destinasi wisata bahari di NTB. Sejumlah rute yang direncanakan antara lain menuju Gili Balu di Sumbawa Barat, Teluk Saleh di Sumbawa, Pulau Satonda di Bima, Gili Tramena di Lombok Utara, serta kawasan Mandalika.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita medisi di Indonesia banget, 100% Indonesia. Dan pendengar Anda yang belum terhubung atau masuk di line telepon kami tadi di 100% Indonesia sesi kedua, Anda masih bisa bergabung ya. Tapi nanti dulu, karena ada lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Kita dengarkan dulu, ada Noah dengan Cobalah Mengerti.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan

hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Oke, Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk Anda silakan langsung bergabung di line telepon kami ya. 0818-02056-46521. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Dengan siapa sekarang?
0: Dengan Putri. Dengan siapa ini?
1: Selamat sore ya.
0: Dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, tadi belum masuk Pak Jamiluddin di sesi pertama?
1: Enggak bisa.
0: Oh, tadi enggak keburu masuk ya?
1: Iya, jangan-jangan saja, maksudnya nomor.
0: Iya, silakan Pak Jamiluddin.
1: Lagunya apa sekarang?
0: Pak Jamiluddin mau request lagu apa hari ini?
1: Silakan aja ya.
0: Oke.
1: Mau nyamper-nyamper dulu.
2: Boleh, silakan. Selamat
0: Oke, Pak Jamiluddin.
1: Iya,
0: benar.
1: Oke,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Pak Jamiluddin, silakan. Halo, Indonesia banget.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Mas Tenggo nih, Put.
0: Oke, silakan Pak Tenggo.
3: Tukis dulu, ada panci situ, Put.
0: Ada apa?
3: Panci. Lagunya nih, panci.
0: Panci.
3: Panci pondang.
0: Ada, tapi satu aja nih, Bunda Maria.
3: Iya, itu dah, ya.
0: Oke, itu ya.
3: Ya, salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
3: Salam buat Pak Haji Herman di Bertais. Bunda Kartini di Lombok Timur, Bunda Maya di Mantang, Bunda Masmia di Gerung, Bunda Isa di Kuripan. Salam kenal dari Mas Tinggal dari Sumbawa, buat Kinanti, buat Kinja. Putri.
0: Ya, silakan.
3: Sudah sampai salam nyomas ke Kevi itu?
0: Iya, sudah.
3: Oh iya, oke dah Put ya.
0: Ya.
3: Sehat-sehat ya, Kepi.
0: Ya.
3: Ya dah Put, assalamualaikum Put.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di belakang Pak Tenggo, silakan bergabung di line telepon kita ya. Selain di 646521 bisa juga di 634823. Halo Indonesia banget.
4: 100% Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya, Mbak Kinanti?
4: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Mbak Kinanti, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah. Iya.
0: Silakan, Mbak.
4: Halo.
0: Mau request lagu apa hari ini?
4: Request lagu dari ada band.
0: Ada band yang mana itu?
4: Yang pemain cinta.
0: Ada band
4: pemain cinta.
0: Pemain cinta. Oke, Mbak, silakan salam-salamnya.
4: Oke, salamnya buat keluarga yang di KLU. Saya selalu buat Bang Arfi, Kak Irwan, Ila, Perbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mauin, ada Pak Guntur, ada Bang Raja, Bang Fajar, sama Bang Sahril, Bang Kinto, Mbak Tindra juga, ada Mas Yogi, ada Mas Tenggo, Mbak Maya, Ipe Batu Muli, Mbak Warni Pancake, ada Pak Haji Herman, Pak Jamiluddin, Pak Nusa, Pak Matura, Pak Anji, Pak Yudin, Bunda Kiki, Bunda Matmiki, Hairani. Halo?
0: Ya, silakan.
4: Ada Mbak Maya. Udah kan Mbak Maya dua kali.
0: Gak apa-apa, salam-salamnya dua kali.
4: Iya. Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Kaya, Bunda Miki Hanjar, Bunda Hil, Pak Tiola, Bu Wiga, Mas Tati, Mas Kisana, NTT. Semua-semua Mbak Putri ya.
0: Iya, Mbak Kinanti.
4: Dan kita semua akan sehat selalu Alfian.
0: Amin.
4: Buat semuanya juga sehat selalu. Buat Mbak Putri, selamat ya. Selamat pulang.
0: Terima kasih Mbak Kinanti.
4: Lagunya Mbak Kinanti tunggu. Yuk, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo Indonesia banget. Halo.
5: Halo, Radio Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, Mbak Putri.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Hasilnya.
0: Oke, Bang Ordes ya.
5: Aku gelegek dari belakang nanti.
0: Silakan.
5: Aku telepon PRI pasti saya ketahui maupun.
0: Ya, silakan merequest lagu apa hari ini?
5: Lagunya itu ada nggak yang itu, yang satu bulan, dua bulan itu nggak ada ya?
0: Nggak ada, saya cari-cari kemarin juga Bang Ordes.
5: Oh itu aja itu. Kita usahakan lagi itu ya.
0: Lagu yang mana?
5: Kita usahakan lagi.
0: Kita usahakan lagi, oke.
5: Okay. Yes, yes. Salam Bapak Didik itu ya.
0: Ya, silakan.
5: Salam Mbak Kinanti, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Alvin, Mami Rian, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Kinza, Bang Kinzo, Mbak Janglai, kemudian Mbak Maya, Bunda Isa, Bunda Sita Ajar, Bunda Caya, Bang Jun, kemudian itu sudah kalian kalau dia Bang Yogi dan semua Bang Putri.
0: Ya.
5: Halo.
0: Ya, Bang Ode, silakan.
5: Kita bubu.
0: Tidak bisa meninggalkan siaran.
5: Ya, semoga Mbak Putri yang canmas, cantik manis.
0: Amin.
5: Sehat selalu dan dapat rezeki di tontonmu ya.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk tadi lagu yang direquest sama Pak Tenggo, Bunda Maria, untuk di 100% Indonesia belum bisa kita putarkan ya. Soalnya saya baca liriknya itu lagu religi. Kita belum bisa memutarkan lagu religi di 100% Indonesia. Jadi nanti lagunya saya gantikan ya Pak Tenggo ya. Ya, pendengar kami informasikan juga hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15.43 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan lagu Raisa dengan Berdamai. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMK Negeri 3 Mataram menjadi sekolah menengah kejuruan pertama di Nusa Tenggara Barat yang menggelar pelatihan Daikin Goes to School bertema AC Multi S Installation. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 29 hingga 30 Juni 2026, dan diikuti 18 guru dari berbagai program keahlian. Pelatihan menghadirkan instruktur regional Bali Nusra Daikin, Imade Adigunadarma. Peserta mendapatkan materi teori sekaligus praktik instalasi AC Multi S, mulai dari pemasangan unit, brazing, vakum, commissioning test, hingga pump down sesuai standar industri. Kepala SMK Negeri 3 Mataram, Sulman Haris, mengapresiasi kepercayaan Daikin Indonesia yang kembali memilih sekolahnya sebagai lokasi pelatihan. Menurutnya kerjasama ini semakin memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar Pro Satukan Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari yang masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di pukul 16 kita ada di beranda

Asta Cita dan membahas tentang Green Radio ya. Pendengar, apa sih Green Radio itu? Oke, salam lestari dan salam hijau dulu nih. Senang sekali saya masih menemani Anda dan hari ini kita akan membahas tentang isu lingkungan, energi, dan gaya hidup ramah bumi. Saya akan mengajak Anda pendengar untuk melihat sesuatu yang sering kita anggap sepele, bahkan kita buang setiap hari. Apa itu? Ya, limbah dapur. Topik kita pendengar hari ini memanfaatkan yang terbuang dari dapur menjadi sumber energi terbarukan. Dan pendengar kita hanya akan berbicara bersama ya, memahami dan merenungkan pembahasan kita sore ini. Ya, setiap hari kita kan memasak ya, makan dan juga membuang sisa-sisa makanan. Bisa sisa nasi, kulit buah, sayur yang sudah layu, bahkan ampas kopi dan minyak goreng bekas. Tapi tahukah Anda pendengar, sebagian besar sampah rumah tangga berasal dari dapur, dan jika dibuang begitu saja, limbah dapur kita bisa menimbulkan bau, mengundang hama dan mencemari air dan tanah, menghasilkan gas rumah kaca di tempat pembuangan akhir juga. Namun kabar baiknya pendengar, limbah dapur bukan hanya sampah, ia menjadi sumber energi terbarukan apabila dikelola dengan benar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, sekarang kita kenali dulu limbah dapur itu ada apa aja sih. Yang pertama, limbah organik seperti sisa nasi, sayur dan buah, ampas teh dan kopi. Dan limbah ini pendengar bisa diolah menjadi kompos biogas, yaitu gas yang memasak. Dan kedua, ada limbah minyak jelanta, yaitu minyak goreng bekas. Minyak jelanta ini pendengar bisa diolah menjadi biodiesel, sabun, lilin ramah lingkungan. Jadi yang tadinya mencemari lingkungan justru bisa menjadi sumber energi dan produk yang berguna. Pendengar, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Kira-kira apa langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah? Yang pertama adalah pilah limbah dari dapur. Mulailah dengan dua wadah. Yang wadah pertama limbah organik, yang kedua wadah minyak jelanta. Tidak perlu alat mahal, ember, baskom, atau botol bekas sekalipun cukup. Langkah kedua adalah kelola limbah organik. Jika belum siap membuat biogas, mulailah dari yang paling mudah. Jadikan limbah organik sebagai kompos sederhana, campur dengan tanah, atau masukkan ke dalam lubang biopori.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, limbah organik yang terurai dengan baik tidak akan berbau, bahkan justru menyuburkan tanah. Dan jika ingin naik satu tingkat, Anda bisa mengumpulkan limbah organik mengikuti program biogas komunitas atau bekerja sama dengan kelompok lingkungan di sekitar rumah Anda. Langkah ketiga pendengar, jangan buang minyak jelanta. Minyak jelanta jangan sampai dibuang ke wastafel ya. Caranya, dinginkan minyak bekas dan disaring, simpan di botol tertutup, dan setelah terkumpul, Anda bisa menyetorkannya ke bank jelanta atau mungkin menjual ke komunitas pengolah biodiesel. Yang keempat, bagaimana sih cara memulainya? Banyak orang yang ingin peduli lingkungan, tapi pasti banyak juga yang bingung harus mulai dari mana sih? Jawabannya sederhana pendengar, mulai dari dapur sendiri. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu alat yang canggih. Mulai dari kita sadar apa yang kita buang, mengurangi sisa makanan, memilah limbah, dan tentu saja harus konsisten.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, pendengar Pro1, kanal informasi dan inspirasi, hari ini kita belajar bahwa limbah dapur bukan musuh. Limbah dapur adalah potensi energi terbarukan yang bisa kita mulai dari rumah. Mari kita ubah cara pandang kita, apa yang bisa kita buang bisa menjadi berkah bagi bumi. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 RRI Mataram, karena di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saya mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Korwil Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari RRI Pro1 Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu membantu.
2: Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, gas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya.
3: Selamat sore pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Sementara itu, Kementerian Pariwisata menerbitkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Salsa Bilsabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang.
1: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan semangat untuk saling mendukung dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Menurutnya, penyebaran informasi mengenai jenis dan modus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi. Ia menilai pengetahuan yang memadai menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri. Kenapa? Karena kalau emang dilihat perkembangan atas narkotika ini kayaknya lebih cepat daripada kita belajar terkait dengan narkotika itu sendiri. Kita harus update banget nih, perihal apa saja sih narkotika yang sekarang berkembang untuk di wilayah, terutama di wilayah Singaraja, Buleleng ini itu sendiri.
4: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menjelaskan tema Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Dipilih karena pendidikan tentang bahaya narkotika harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya, anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk membedakan hal yang baik dan berisiko agar memiliki ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkotika. Edukasi dilakukan secara sederhana sesuai usia, termasuk mengenalkan makanan, minuman, dan obat yang aman maupun yang berbahaya.
1: Dimulai dari anak itu adalah Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Itu kan dilihat generasi muda itu kan dimulai dari kita waktu masih kecil. Kita mulai baru beranjak, gimana dewasa kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat ketika kita nanti terus berkembang dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah. Itu kita harus mengetahui perkembangan apa saja yang baik dan apa saja yang buruk.
4: Lebih lanjut, Komang Yuda mengingatkan narkotika kini kerap disamarkan dalam bentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan. Karena itu, BNNK Buleleng mendorong sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus ancaman bagi tumbuh kembang anak. Peran keluarga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah anak menjadi korban kekerasan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
5: Itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah Anak merupakan setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan memiliki hak yang harus dipenuhi mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga kasih sayang. Namun perkembangan teknologi dan media sosial juga meningkatkan resiko terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk child grooming dan kejahatan cyber. Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Ratna Aktawindari mengatakan penggunaan teknologi perlu mendapat pengawasan dari orang tua karena anak usia 5 hingga 12 tahun menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan maupun manipulasi melalui media digital.
6: Data di KPAI ini menyatakan bahwa dengan adanya media sosial gitu ya, itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah cara-cara memanipulasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu child grooming. Nah, jadi berdasarkan data yang ada di KPAI menyebutkan banyak sekali problematika terkait child grooming dan juga cybercrime yang terjadi dewasa ini di Indonesia. Hampir kurang lebih 400. Ini untuk awal tahun saja, dari bulan Januari sampai dengan April, berarti ya, April-Mei, itu 400 lebih kasus masuk ke KPAI yang menyatakan mengenai adanya terjadinya tindak kekerasan.
5: Menurut Ratna, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi anak, termasuk pembatasan usia menggunakan media sosial. Meski demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran keluarga sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter dan mengawasi aktivitas anak. Ia menambahkan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak juga memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, media, dan keluarga agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.
6: Perlindungan anak harus dipahami sebagai upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan penuh kasih, memberikan perlindungan bagi generasi sehat, cerdas, dan berkarakter baik. Karakter baik seperti apa? Karakter baik yang tentunya mampu menunjukkan sikap yang kritis, sikap yang penuh juang tadi itu, dan tidak mudah menyerah gitu. Nah, orang tua juga perlu nih. Jadi pemerintah sudah berupaya, tetapi kembali lagi yang kita sudah bahas. Yeah.
5: Melalui kolaborasi seluruh pihak diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter sehingga menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Langkah ini untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas.
2: Kita harus memberikan pelayanan yang betul-betul berkualitas. Ini saja banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar.
7: Langkah tegas diambil Kementerian Pariwisata untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas di sektor pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan menertibkan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi, khusus untuk di

0: Finance dan program bimbingan perizinan via sistem OSS benar-benar diimplementasikan. Karena sejak 2013 belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin maupun tidak bersertifikasi. Purwo Sideman menyebut kondisi itu sangat merugikan akomodasi pariwisata yang telah memenuhi standar usaha.
1: Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, gas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hotel-hotel yang punya standar itu merasa kok yang mereka yang lain dibiarkan ya, sehingga kalau terjadi komplain dan sebagainya ya jangan heran karena mereka tidak memenuhi standar. Gitu.
0: Purwo Sideman mengatakan akomodasi bodong layak ditertibkan karena keberadaannya merugikan pelaku usaha perhotelan resmi dan memicu persaingan yang tidak sehat, serta menciptakan fenomena overtourism yang membebani daya dukung lingkungan. Purwo Sideman berharap pelaku usaha memenuhi standar kelayakan dan sertifikasi untuk sistem kepariwisataan sehat dan berkualitas.
1: Pemerintah sudah menentukan bahwa setiap usaha industri pariwisata itu harus memenuhi standar usaha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini niat mereka untuk melakukan sertifikasi standar usaha itu tidak ada gitu.
0: Kementerian Pariwisata mencatat sekitar 2.612 unit akomodasi di Bali tidak memiliki izin atau tidak bersertifikasi. Pemerintah memberikan tenggang waktu bagi pemilik villa dan penginapan untuk mengurus legalitas usaha. Upaya pembinaan juga terus dilakukan. Jika membandel, usaha yang belum memenuhi izin terancam ditertibkan atau dihapus dari platform agen perjalanan daring. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan siswa diminta tidak ragu melaporkannya agar penyelenggaraan SPMB tetap berjalan sesuai aturan.
4: Hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor.
5: Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru berlangsung. Posko ini menjadi wadah bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik. Asisten pemeriksaan laporan Ombudsman Provinsi Bali, Evawati Situmorang mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelaksanaan SPMB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penanganan laporan akan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.
4: Kalau kami dari Ombudsman itu, kami membuka posko pengaduan ya Pak. Posko tersebut dibuka selama proses SPMB berlangsung. Jadi masyarakat yang sekiranya mengalami permasalahan terkait pelaksanaan ataupun proses SPMB ini bisa menyampaikan pengaduan ke kami. Yang pada intinya tetap dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
5: Ombudsman RI Provinsi Bali telah menerima satu laporan terkait pelaksanaan SPMB di Bali. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi, termasuk melengkapi identitas pelapor dan dokumen pendukung sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.
4: Kebetulan itu kami ada masuk satu per kemarin. Jadi tanggal itu masuk, namun kan masih dalam proses verifikasi gitu. Jadi ada memerlukan identitas, bukti dukung, itu kan dari semuanya dari pelapor ya. Pelapor harus melampirkan dokumen-dokumen yang tadi. Kemudian per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Namun kami masih menunggu tanggapan dari dinas.
5: Evawati menegaskan kepatuhan seluruh pihak terhadap juknis menjadi kunci penyelenggaraan SPMB yang transparan dan sesuai aturan. Ombudsman berharap proses penerimaan murid baru di Bali dapat berjalan lancar serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Propam Polres Buleleng menegaskan setiap anggota polisi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan. Sanksi diberikan mulai dari tindakan disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
6: Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polres maupun Polsek.
7: Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Buleleng menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota kepolisian melalui penegakan disiplin secara tegas. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu. Langkah tersebut menjadi bagian dari

0: upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kasih Propam Polres Buleleng AKP Iputu Merte SH mengatakan Propam memiliki peran strategis dalam mengawasi perilaku anggota kepolisian. Menurutnya seluruh aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan internal Polri harus ditegakkan secara konsisten agar profesionalisme personil tetap terjaga. Penegakan disiplin juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Penting sekali, karena penegakan disiplin dan aturan-aturan yang ada di internal kepolisian ditegakkan oleh Propam itu sendiri.
0: AKP Putu Merte menjelaskan apabila ditemukan anggota yang melakukan pelanggaran, maka proses penanganannya akan dilakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan internal Polri. Setiap perkara akan dibawa ke sidang komisi yang berwenang untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Seluruh keputusan tersebut kemudian dilaksanakan sesuai hasil sidang tanpa adanya perlakuan khusus.
1: Apabila ada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, pelanggaran sesuai dengan perundangan berlaku, itu akan kita lakukan sidang yang langsung dipimpin oleh Komisi Kode Etik. Nanti bagaimana putusannya komisi, itulah yang kami tegakkan.
0: Ia menambahkan sanksi terhadap anggota yang melanggar bervariasi, mulai dari tindakan disiplin hingga sanksi paling berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Bentuk hukuman disiplin dapat berupa penempatan khusus selama 7, 14 hingga 21 hari. Selain itu, anggota yang dijatuhi sanksi juga dapat dikenai pembatasan hak mengikuti pendidikan atau sekolah kedinasan selama 1 hingga 2 tahun sesuai keputusan komisi.
1: Yang paling ringan bisa kita melakukan tindakan disiplin, bisa penempatan khusus baik dari 7 hari, 14 maupun 21 hari. Kemudian ada tambahan-tambahan dengan tidak bisa melaksanakan sekolah sesuai dengan putusan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Yang paling berat adalah PTDH, penghentian dengan tidak hormat PTDH.
0: Penegasan tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng untuk tidak mentoleransi setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Penegakan disiplin diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan pengawasan yang dilakukan Propam secara konsisten, setiap personil diharapkan senantiasa menjalankan tugas sesuai aturan, kode etik, dan nilai-nilai tribrata serta catur prasetya. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah pusat menambahkan kuota program bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Tambahan kuota ini membuka peluang lebih besar bagi ribuan warga berpenghasilan rendah di NTB untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
4: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
3: Nambah alhamdulillah 10.000 BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut. Sebut 10.000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%-an peningkatan. Dia langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
4: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
5: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Menaikkan besar sekali. Juga itu kita alokasikan bersama Pak Mendagri, karena beliau juga adalah kepala badan pengelola perbatasan, 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti diperbatasan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara, di ujung itu dengan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
4: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
2: Upaya percepatan penanganan stunting di Bali terus dilakukan. Namun, pemutakhiran data masih menjadi perhatian agar penanganannya lebih tepat sasaran.
6: Utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting.
7: Penanganan stunting di Bali hingga saat ini masih mengacu pada berbagai program nasional yang menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penanganan stunting masih dihadapi, terutama dalam memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Niketut Sutiari mengatakan, data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 masih menjadi acuan untuk melihat kondisi stunting di Bali. Berdasarkan data tersebut, prevalensi stunting di Bali tercatat sebesar 8,7% atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 7,2%.
6: SSGI ya, itu terakhir datanya 2024 untuk Bali justru ada peningkatan di tahun 2023 ke 2024, 1,5% meningkatnya, dari 7,2 menjadi 8,7. Nah, untuk yang di 2025 belum ada update-nya.
7: Menurut Dr. Niketut Sutiari, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Selain menjalankan program intervensi gizi, pembaruan data dari posyandu dan fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat.
6: Dan utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting. Nah, itu yang sebenarnya perlu ditekankan di setiap ini ya, untuk melihat datanya supaya data yang dihasilkan memang mencerminkan, mengestimasi kondisi kita yang benarnya.
7: Dr. Niketut Sutiari menambahkan, peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak juga perlu terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini. Dengan deteksi dini dan data yang akurat, upaya penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Sementara itu, Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, bersama sudah kita ikuti rangkaian berita Korwil Bali lintas Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang yang berakal.
1: Saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Ramli Ahmad, KH MPD, dengan judul "Jangan Sibuk Mencari Pujian Manusia". Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan nikmatnya sampai dengan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam selalu tercurahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini manusia sering menilai hanya dari apa yang tampak di mata. Kita mudah kagum kepada orang yang terlihat soleh. Kita mudah kagum kepada orang yang lembut lisannya. Kita kadang mudah kagum kepada orang yang rajin ibadahnya. Kita kadang mudah kagum kepada orang yang aktif dalam kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak diketahui manusia, yaitu rahasia hati dan amal yang tersembunyi. Ada orang yang tampak baik di hadapan manusia tetapi menyimpan dosa saat dia sendirian. Ada pula yang dipandang hina di hadapan manusia namun diam-diam menangis memohon ampunan kepada Allah di sepertiga malam. Betapa banyak manusia tertipu oleh penampilan lahiriah. Kita menyangka keselamatan itu hanya diukur dari banyaknya amal yang terlihat. Padahal yang paling menentukan adalah bagaimana keadaan hati kita ketika jauh dari pandangan manusia. Sebab agama ini bukan sekedar tentang pencitraan di hadapan manusia, melainkan kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah adalah akhir dari kehidupan yang buruk. Ia bukan sekedar kematian yang menyedihkan, melainkan keadaan ketika seorang meninggal dalam murka Allah atau dalam kondisi jauh dari taubat. Banyak ulama menjelaskan bahwa salah satu sebab su'ul khatimah adalah dosa yang terus dipelihara secara sembunyi-sembunyi tanpa penyesalan dan tanpa istighfar. Dosa itu mungkin tidak diketahui manusia, tetapi tidak pernah tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, ya'lamu kha'inatil a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran surah Ghafir ayat 19. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini begitu dalam maknanya. Bahkan lirikan mata yang khianat saja diketahui oleh Allah. Apalagi dosa yang dilakukan berulang-ulang kali dalam kesendirian. Kadang seseorang tampak khusyuk di ibadah. Namun ketika sendiri ia membuka pintu maksiat tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa aman karena manusia tidak melihatnya. Padahal justru ketika sendiri itulah kualitas iman seseorang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu 'amalal jannah bima yabdu lin-nas wa huwa min ahlin nar." Sesungguhnya seseorang benar-benar melakukan amalan syurga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa orang itu benar-benar baik di sisi Allah, melainkan hanya terlihat baik menurut manusia. Artinya ada rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada dosa yang disembunyikan, ada kemunafikan yang dipelihara, ada maksiat yang terus dilakukan tanpa rasa takut. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
husnul khatimah adalah akhir kehidupan yang baik. Ia adalah karunia besar dari Allah kepada hamba yang menjaga iman, memperbanyak taubat, dan memiliki hubungan tulus dengan Rabbnya. Menariknya, banyak orang yang memperoleh husnul khatimah justru memiliki amal-amal tersembunyi yang tidak diketahui oleh manusia, hina di mata manusia, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ia sering bersedekah diam-diam. Mungkin saja dia menangis saat tahajud ketika semua orang tertidur. Mungkin lisannya basah dengan istighfar ketika sendirian. Mungkin ia berjuang melawan hawa nafsu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum mawfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Mulk ayat 12. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah saat sendiri adalah tanda kejujuran iman. Sebab ketika tidak ada manusia yang memuji atau mencela, lalu seseorang tetap menjaga dirinya dari dosa, itulah bukti bahwa ia benar-benar mengagungkan Allah. Kita hidup di zaman ketika maksiat begitu mudah dilakukan dalam kesendirian. Telepon genggam di tangan dapat menjadi pintu pahala, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju kehancuran. Banyak dosa dilakukan tanpa diketahui keluarga. Banyak dosa dilakukan tanpa diketahui oleh sahabat, bahkan tanpa diketahui oleh pasangan sendiri. Namun hati yang terus-menerus terbiasa dengan dosa akan menjadi gelap. Sedikit demi sedikit, rasa takut kepada Allah akan memudar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibalin tihamah bidan fayaj'aluha Allah haba'an mansura." Aku benar-benar mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung tihamah yang putih, lalu Allah menjadikannya debu yang berhamburan. Para sahabat bertanya tentang mereka, lalu Nabi menjelaskan, "Idza khalau bi maharimillah intahakuha." Apabila mereka sendirian dengan larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amal besar bisa hancur karena dosa tersembunyi yang diremehkan. Maka jangan pernah merasa aman dengan banyaknya ibadah yang nampak. Jangan bangga hanya karena manusia memuji kesalehan kita. Yang paling penting adalah bagaimana keadaan kita ketika pintu tertutup dan tidak ada yang melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah istighfar saat sendiri, sebagaimana kita takut bermaksiat saat sendiri. Jadikan kesendirian bukan tempat bermaksiat, tetapi tempat memperbaiki hubungan dengan Allah. Menangislah dalam doa ketika tidak ada seorang pun melihat kita. Sebab air mata yang jatuh karena takut kepada Allah tidak akan sia-sia. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mengakhiri renungan sore ini, jangan sibuk mencari pujian manusia. Jangan hanya menjaga citra di hadapan makhluknya. Jagalah hati agar tetap hidup saat tidak ada yang memandang. Karena pada akhirnya manusia tidak menentukan husnul khotimah kita. Yang menentukan husnul khotimah adalah rahmat Allah dan kejujuran iman yang tersembunyi dalam dada. Semoga Allah menjaga kita dari dosa-dosa tersembunyi, menghidupkan hati kita dengan taubat dan istighfar, serta menutup usia kita dengan husnul khatimah. Semoga kita ketika ajal datang, lisan ini masih mampu menyebut nama Allah dan hati ini masih dipenuhi harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja sore hari ini. Selanjutnya kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Luqman ayat 1-8 yang akan dibacakan oleh Qori Abdul Hamid. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta? Lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda sore hari ini, masih akan kami putarkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan. Jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda penggemar lagu-lagu Tulus pasti sangat antusias ya menyambut lagu baru dari musisi favorit Anda ini. Fanbase Tulus yang diberi nama Teman Tulus menanti selama 4 tahun pendengar semenjak album Manusia dirilis, tepatnya pada tahun 2022 yang lalu. Tulus pendengar akhirnya kembali menyapa pendengarnya melalui single berjudul Teh Hijau yang dirilis pada 30 Juni 2026. Lagu ini menjadi penanda kembalinya Tulus dengan warna musik yang tetap hangat dan sederhana, namun membawa pesan yang jauh lebih reflektif dibandingkan lagu-lagu cinta terdahulunya. Seluruh lirik dan melodi lagu ditulis sendiri oleh Tulus, sementara proses produksinya dikerjakan bersama Yosep Sitompul. Dan lagu ini pendengar bercerita tentang sebuah fase kehidupan seseorang ketika merasa kosong, kehilangan semangat dalam segala hal, bahkan sulit untuk merasakan kebahagiaan. Dan lagu ini sekilas terlihat tidak mengajak pendengarnya untuk memaksakan diri segera baik-baik saja, melainkan bagaimana untuk berusaha menerima bahwa rasa hampa juga merupakan bagian alami dari perjalanan hidup.

0: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi karena jam menunjukkan pukul 19:27 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita dengarkan kumandang Ajen Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Liburan kenaikan kelas identik dengan waktu bersantai ya bagi anak-anak. Namun pendengar, tanpa pengawasan, tidak sedikit anak yang menghabiskan sebagian besar waktu liburannya dengan bermain ponsel. Mulai dari menonton video, bermain game, hingga mengakses media sosial. Psikolog mengingatkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan juga perkembangan sosial anak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan anak usia 2 hingga 4 tahun menggunakan layar maksimal 1 jam per hari. Dan semakin sedikit, semakin baik. Sementara itu pendengar, American Academy of Pediatrics menyarankan anak usia 5 tahun ke atas tetap memiliki batasan waktu yang konsisten. Dan tentu saja harus seimbang dengan aktivitas fisik, waktu tidur, serta interaksi sosial.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, penggunaan yang terlalu lama pada gadget atau smartphone ya dapat menimbulkan beberapa dampak, di antaranya gangguan kualitas tidur, menurunnya kemampuan konsentrasi, berkurangnya aktivitas fisik, menurunnya kemampuan bersosialisasi, serta meningkatnya risiko kecemasan dan gangguan emosi. Para ahli menegaskan bahwa masa liburan kenaikan kelas seharusnya menjadi kesempatan bagi anak untuk bergerak aktif, bereksplorasi, dan memperkuat hubungan dengan keluarga, bukan menghabiskan waktu seharian di depan layar ponsel. Ya, pendengar, itu dia berita yang saya bagikan malam ini. Dan pendengar, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya nanti akan ada rekan kami yang menemani Anda pendengar. Serta kami informasikan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Daerah. Dari Warta Berita Jakarta, maksud kami, yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: pendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut, karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy 2 mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5, dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada api ya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singgingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Memanfaatkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

0: kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
1: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
0: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
3: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
4: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu

0: memenuhi standar kesehatan.
1: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
0: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
3: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
4: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
3: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati seperti itu. Apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
4: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
4: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
6: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
7: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
8: Modal nambah.
7: Jadi belum
8: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
7: Tetap ya gitu.
8: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
7: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
9: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijual

0: masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
1: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
0: gitu. Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
1: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya.
2: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
3: Perkiraan verbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 verbal.
2: Itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
3: Baru ada seminggu.
2: Seminggu jualan tetap?
3: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
2: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: nosotros tuvimos que transitar con el alargue. Y de pronto, a lo que nosotros...
1: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
0: Mañana es otra historia totalmente diferente.
2: Sementara itu pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya

0: Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
1: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes, il y a à faire des.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Limité

3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramar.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Malam Minggu. Malam yang panjang katanya orang ya. Untuk itu saya hadir menemani Anda pendengar menikmati suasana malam Minggu yang insya Allah menyenangkan gitu ya. Apakah malam ini Anda akan begadang lagi pendengar ya? Karena nanti akan ada pertempuran lagi ya, pertandingan Piala Dunia pendengar, akan kita ikuti siaran langsungnya dan akan kami siarkan. Nanti kita relay dari Pro 3 Jakarta di pukul 1 pagi ya, atau pukul 1 malam. Nanti akan ada pertempuran pertandingan antara Kanada versus Maroko, terus kemudian juga nanti disusul dengan pertandingan antara Paraguay versus Prancis. Saya ingin menyapa para fans Argentina dan Cape Verde hari ini. Selamat malam, apa kabarnya? Senang, bahagia, kaget? Saya jujur hari ini tuh sebenarnya nggak terlalu tertarik sama pertandingan sepak bola hari ini ya, karena Argentina saya tidak mengidolakan Argentina. Cape Verde pun saya baru pertama kali mendengar ada negara ini di tahun ini ya, setelah Piala Dunia. Jadi agak kurang antusias. Jadi tadi pagi saya santai, langsung ke dapur bikin kopi, lagi ngopi di dapur, tiba-tiba suami saya lihat HP gitu kan, wih, Argentina versus Cape Verde, wah dia udah 1-0 nih kalau gak salah tadi ya. Argentina duluan yang menggolkan, terus saya penasaran. Nah, karena suami saya penasaran, akhirnya ya udah kita buka televisi. Nah, ternyata Cape Verde bisa menyamai posisi. Nah, dari situ saya langsung antusias. Wah, seru juga ya. Kuat juga negara yang satu ini. Karena gini, pendengar, kalau Anda banyak melihat di scrolling di media sosial, pendengar, Cape Verde ini salah satu negara yang mungkin tidak banyak diperhitungkan oleh warga net kita ya. Bahkan ada yang ngasih julukan negara UMKM. Negara yang tidak kuat begitu ya. Dan Cape Verde ini juga memang negara yang letak geografisnya juga bukan letak geografisnya, tapi mungkin lebih secara luasnya itu dia tidak terlalu luas juga pendengar ya. Jadi ketika dia bisa menyamai posisi, wah itu kita langsung semangat saya tadi itu ya, padahal tidak kenal sama sekali. Dan tadi kita bisa menyaksikan itu kuat sekali pertahanan dari Cape Verde. Dia berapa kali dibombardir oleh tendangan mautnya Messi, ternyata bisa juga gitu, dan itu luar biasa menurut saya. Kipernya juga menjadi sorotan pendengar. Ini tadi saya baru baca di media sosial, dia bahkan hari ini mendapatkan langsung 10 juta follower. Luar biasa ya. Dan umurnya juga udah 40 tahun pendengar, jadi ini menjadi sesuatu yang plus. Dan jujur pertandingan kali ini juga mengingatkan saya waktu Piala Dunia 2006 kalau saya tidak salah. Waktu itu pertama kali Senegal juga masuk sebagai salah satu grup ya, negara yang tampil di Piala Dunia, dan mereka juga benar-benar menampilkan permainan yang luar biasa. Dan lagi-lagi waktu itu saya juga jatuh cinta sama kiper Senegal. Jadi caranya unik. Saya ingat banget, rame banget, saya masih kuliah waktu itu ya, waktu nonton ini rame-rame. Dan saya masih teringat suasana Piala Dunia saat itu, bagaimana kiper Senegal menangkap bola. Saya lupa dulu Senegal lawan siapa ya. Tapi pertandingan Cape Verde versus Argentina pagi ini mengingatkan saya akan pertandingan Senegal waktu itu. Dan ya keren banget, saya senang sekali. Dan saya yakin juga banyak dari penggemarnya Messi juga mungkin, wah gitu ya. Jadi sedikit amazed gitu kan dengan negara yang satu ini. Dan ya luar biasa. Oke pendengar, kita beralih ke lagu kali ya. Karena kalau ngomongin Piala Dunia ini kayaknya gak akan kelar-kelar ya, karena selalu ada cerita-cerita seru di balik pertandingan-pertandingan itu. Dan saya yakin juga sebagian dari Anda sedang menanti pertandingan Portugal berikutnya versus Spanyol. Waduh, makin berat aja jalan di Portugal nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

pendengar Purwasata Raring Mataram. Ada satu informasi yang menarik pendengar, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Nusa Tenggara Barat bersama Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB menggagalkan dua pemberangkatan atau dugaan pemberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia perempuan secara non-prosedural ke Uni Emirat Arab pada hari Kamis lalu. Tindakan pencegahan ini pendengar dilakukan setelah BP3MI NTB menerima pengaduan melalui laman resmi pada 2 Juni 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim BP3MI berkoordinasi dengan Ditres PPA dan PPU Polda NTB untuk mengamankan kedua calon pekerja migran dari sebuah rumah penampungan di kawasan Gomong, Kota Mataram. Ya, tindakan ini sendiri pendengar juga kembali mengingatkan kita ya untuk selalu hati-hati terhadap tawaran-tawaran pekerjaan yang tampaknya indah sekali tapi dengan syarat yang mudah begitu ya. Jadi harus hati-hati karena biasanya para perekrut pekerja migran yang non prosedural ini akan masuk ke kampung-kampung, bahkan mungkin ke desa-desa begitu ya, menawarkan pekerjaan yang katanya nanti gajinya luar biasa tapi tanpa syarat yang rumit. Jadi harus hati-hati.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengelolaan sektor perikanan berbasis data yang lebih akurat dan presisi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan perikanan tidak cukup diselesaikan hanya melalui regulasi, tetapi membutuhkan kebijakan yang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurut Iqbal, persoalan data merupakan tantangan nasional yang tidak hanya terjadi di sektor kelautan dan perikanan maupun di NTB. Karena itu, pemerintah daerah memilih memulai perbaikan melalui proyek percontohan di tingkat provinsi dengan fokus pada wilayah pengelolaan perikanan 573 dan 713.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang,

kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, mendengar Perusahaan RRI Mataram, barusan saja kita nikmati satu mini drama produksi dari RRI Sumenep dengan judul Sebelum Terlambat ya. Dan saya kembali untuk Anda, kali ini kita masih di informasi dan musik, hiburan lagu-lagu pop Indonesia, mancanegara yang kami hadirkan untuk Anda sampai dengan jam 22 nanti. Wow, ada sekitar 40 menit ya sebelum nanti kita masuk ke Ruang Rindu nanti di jam 10 malam seperti biasa ya. Mau request lagu bisa nanti di sana, tapi lagunya sudah pasti di setting ya, jadi nggak bisa request di luar itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu yang ini sebenarnya lagunya juga udah lawas banget pendengar ya. Lebih dari 20 tahun yang lalu nih rilisnya ya. Dia Mirella dengan Takkan Terganti. Ya, lagu ini dan dia Mirella sendiri juga sebenarnya ngingetin kita sama grup vokal Warna yang juga populer sekali ya di akhir tahun 90-an sampai 2000-an awal. Dan mereka waktu itu ada 5 anggota kalau nggak salah, dan salah satunya Dea Mirella ini menjadi yang paling populer. Bahkan dia juga mengeluarkan beberapa single ya, bahkan mungkin album setelah albumnya bersama dengan Warna. Dan ya, lagu ini masih menemani kita di informasi dan musik untuk pagi, bukan pagi ya, ini malam ya, jam 9:30 malam. Masih dalam suasana libur sekolah, mendengar Prasata RRI Mataram ya, libur sekolah kenaikan kelas ya. Udah kemana aja, ini liburan kemana aja. Salah satu yang mungkin bisa menjadi referensi Anda untuk jalan-jalan ya, kalau misalnya mau sekitaran Pulau Lombok aja emang banyak banget ya. Salah satunya adalah Masjid Kuno Bayan Beli. Pendengar, ini kalau orang Lombok pasti udah pernah kesana ya. Dan yang belum kesana juga kayaknya perlu mencoba. Apalagi sekarang pendengar, pesona wisata sejarah yang satu ini sudah tampil semakin menawan ya. Setelah merampungkan proses pemugaran beberapa bulan yang lalu, situs yang secara administratif berada di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ini resmi menyapa wisatawan dengan wajah baru yang lebih tertata rapi. Jadi perubahan yang paling mencolok ini terlihat pada area pembatas luar ya, dan kompleks rumah ibadah bersejarah ini juga sekarang dikelilingi oleh pagar baru yang kokoh, tapi juga tetap mempertahankan estetika tradisional yang menyatu dengan alam sekitar. Nah, untuk sini juga pendengar gampang ya, tiket masuknya sebenarnya nggak ada tiket masuk ya. Saya kesana tuh sekitar bulan Juni yang lalu, pendengar. Nah, di sini ini pendengar, kita nggak perlu bayar tiket masuk, kita hanya perlu memakai kain tradisional, terutama untuk yang kalau ibu-ibu yang pakai gamis, rok gitu, dia nggak perlu. Yang perlu tuh yang memakai pakaian kayak misalnya celana bapak-bapak, kan biasanya pakai celana panjang ya. Nah, itu harus pakai kain tradisional, dan itu bisa kita sewa sama penduduk setempat. Tapi tenang, sudah ada tempatnya ya, 10.000 per orang. Dan begitu masuk nanti kita juga akan mengisi buku tamu dan membayar donasi seikhlasnya, berapapun, 10.000, 20.000, 30.000, gak apa-apa. Jadi berapapun ya. Dan uang donasi ini juga dipakai untuk perawatan kompleks masjid kuno tersebut. Jadi sampai sekarang, terakhir saya kesana waktu itu saat mereka akan melaksanakan puncak Lebaran Kode namanya ya. Dan seru sekali ya, di sana saya ngobrol sama anak-anak yang juga main di sana. Dan serunya tuh, uniknya tuh mereka pakai pakaian Sasak gitu, baju tradisional Sasak. Nah, kita ngobrol, saya menyapa, terus berkeliling kompleks, melihat beberapa makam pemuka agama dan juga orang yang dianggap sebagai warga asli desa tersebut. Jadi saya keliling-keliling kompleks, dan itu cuman sayangnya kita gak boleh masuk ke dalam masjidnya ya. Hanya saja waktu saya datang itu pintu masjid itu dia sedang terbuka setengah, jadi saya bisa ngintip-ngintip suasananya di dalam gitu ya. Dan kita bisa ngelihat pendengar bahwa ternyata meskipun masjid ini masih sederhana sekali ya, bangunannya tuh kayak masih kayak bangunan bedek. Dan untuk masuk ke masjid itu kan harus merunduk ya, karena pintunya pendek. Tapi saya ngelihat penataannya tuh rapi dan bersih sekali. Jadi meskipun sederhana, tapi tetap estetik, tetap rapi, tetap indah untuk dilihat.

0: Kosti Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Oke, lagunya sempat dipopulerkan sama Padi, terus dia nyanyikan ulang oleh Donita barusan ya. Jujur saya sebenarnya masih agak-agak belum bisa move on sepenuhnya dari pertandingan tadi pagi antara Cape Verde sama Argentina. Makanya bawaannya mau bahas itu terus ya. Dan soal Cape Verde ini kayaknya banyak yang bilang bahwa Cape Verde ini adalah negara paling anomali yang pernah ada di sejarah Piala Dunia, pendengar. Kenapa? Ya, salah satunya fakta yang uniknya, pendengar, bahwa Cape Verde ini mencari pemain tuh lewat LinkedIn. Ya, jadi kalau misalnya selama ini tim yang berlaga di Piala Dunia, timnasnya itu sendiri kan pasti berdatangan dari berbagai klub yang sudah kuat pasti ya. Namun kalau Cape Verde ini beda. Jadi tim pelatih Cape Verde ini merekrut backnya Roberto Pico Lopez ini lewat chat di aplikasi LinkedIn. Pesan ini bahkan baru dibalas setelah 9 bulan karena dikira spam. Itu fakta pertama. Fakta kedua yang paling menarik perhatian kita juga adalah memainkan kiper yang berumur 40 tahun. Tapi kiper ini luar biasa fenomenal menurut saya. Ya tadi saya nonton tuh, wah keren banget dia. Jadi meskipun dia berumur 40 tahun, pendengar, kiper bernama Fozinha ini menjadi sensasi global setelah dia tampil gemilang sebagai tembok kokoh di ajang Piala Dunia 2026. Bayangkan tuh berapa kali dia bisa menepis tendangan mautnya Messi. Apakah kemudian ini menjadi memunculkan pertanyaan baru gitu ya? Oh, jangan-jangan nggak semagis itu ya tendangan itu? Wah, ini saya bisa diprotes langsung sama fansnya Messi nih kalau kayak gini. Dan ternyata Cape Verde ini sendiri, pendengar, jumlah populasinya itu hanya sekitar 500 ribu jiwa ya, dan bahkan ini seperempat dari jumlah warga Depok ya. Kalau dibandingkan sama warga NTB ini baru sepersepuluhnya, pendengar. Jadi para pemain Cape Verde ini bahkan sukses tampil dengan impresif di Piala Dunia 2026. Dan bayangkan ya, meski dia berada di peringkat 67 FIFA ya, Cape Verde ini sukses menahan imbang Spanyol dan Uruguay dan bahkan Argentina dengan Messi-nya sendiri butuh extra time untuk menang. Dan tadi juga kita lihat beberapa klip yang menunjukkan betapa saya nggak mau bilang stres, depresi, ketika Messi agak kebingungan, kenapa ini, kok kayaknya susah banget, dan bahkan juga dia tadi sempat terlihat sedikit mengusap kepala wajah gitu ya, ketika menyaksikan bahwa golnya itu, bukan golnya ya, tendangannya itu tidak bisa membobol gawang dari Cape Verde. Aduh seru banget pertandingan tadi pagi, saya gak akan bisa lupa ya, pertandingan tadi pagi. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut, pendengarnya, kita ke lagu dulu, satu lagu terakhir, sebelum nanti kita masuk ke ruang rindu.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Baik, pendengar Prosatu RRI Mataram, di ruang rindu malam hari ini saya tunggu teleponnya ya di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Kita akan sama-sama sampai dengan jam 11 ya. Gimana-gimana, apakah sudah mulai ada emak-emak milenial yang merindukan para pemain sepak bola Liga Italia? Saya tuh ya, gara-gara Piala Dunia ini nih jadi reunian lagi tuh sama abang-abang Liga Italia. Dan saya kena protes tuh gara-gara itu. Tapi it's okay, itu juga namanya juga hidup ya. Pasti ada sesuatu yang selalu bikin kita seneng ya. Ada sesuatu yang bikin kita bahagia. Dan saya tuh salah satu kebahagiaannya tuh di situ ya. Baik, mendengar, saya tunggu teleponnya di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521 setelah lagu-lagu berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget.

0: tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Oke, mendengar persatuan hati Mataram, kita terima telepon dulu ya. Ada siapa nih di ujung telepon? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Hah? Siapa? Aduh, nggak dengar.
1: Bang Ayah dong.
0: Bang Ayah, di mana Bang Ayah?
1: Ya, ini lagi di sawah di Bima nih.
0: Oh, di sawah. Saya pikir lagi di Argentina. Ketawa kan? Ayo, ini pendukung Argentina atau terpukau sama Keverde tadi pagi nih?
1: Ya, ini lagi sedih nih.
0: Oke. Ya udah kalau gitu.
1: Mbak Sari. Mbak Sari, itu di studio ada siapa saja tuh?
0: Ada bersama dengan para operator. Ya. Ada Aji operatornya di sini.
1: Bang Maman Alex Juma.
0: Oke.
1: Ya, selamat malam. Untuk Mbak Cantik itu membuat saya mimpi indah tadi malam tuh, Adi.
0: Kenapa mimpi indah?
1: Ya, suaranya itu mirip kayak Mbak Artiana itu suaranya tadi malam tuh.
0: Oke, baik.
1: Aduh, Mbak Sari. Halo.
0: Iya, halo. Gimana?
1: Semoga saya ini dapat jodoh yang bisa penyiar.
0: Oke. Ya. Pengen cari jodoh penyiar. Oke. Kalau di
1: Ya,
0: RRI kayaknya enggak ada yang jomblo. Ya, RRI mah enggak ada yang jomblo. Ya. Ayo udah, oke. Udah.
1: Ini saya mau kirim salam untuk Bang Mama. Terus ada Mbak Penti Chandra Sari, ada Mbak Kori, ada Bang Edo, terus ada Mbak Maya, belum masuk Mbak Maya ya?
0: Belum.
1: Ya, untuk Bunda Maya selamat malam, ini Bang Ayah lagi di sawah nih, dengar radio nih. Untuk Mbak Sarinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget ini ya, ada yang dukung Argentina, ada yang dukung Prancis. Prancis juara, Argentina juara. Prancis permainan menyerang harusnya yang jadi juara. Alah, kita lihat aja nanti. Oke, ada siapa lagi di ujung telepon? Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Sukri dari Lombok Timur.
0: Pak Sukri di Lombok Timur. Oke, Pak Sukri. Baik, Pak Sukri, lanjut.
2: Salam dulu ya.
0: Oke, salam-salam, silakan.
2: Salam buat Mbak Mahia, Mbak Kinanti, Mbak Mawiin, terus Bang Fajar, terus Pak Heroan, terus Bunda Mas Niyah, Bunda Aisyah. Semua sudah Mbak Sari.
0: Oke, ya? Siap. Baik.
2: Ya, buat Mbak Sari semoga sehat selalu. Banyak
0: amin.
2: Rezekinya ya. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Marisa.
0: Pak Marisa. Di mana Pak Marisa?
3: Hah?
0: Di mana?
3: Di Narmada.
0: Di Narmada. Oke, Pak Marisa, lanjut.
3: Selamat buat Mas Yogi, Bunda Risa, Bunda Mas Nina, Bunda Siti Ajar, Bunda Jalnya, Bang Singsu, Mbak Sinesa, Bunda Maya Manta, Om Ria, Lami Budi, Nisa, Pak Saja, Pak Kami Ludin, Sama Yudi, Mbak Kinanti, Anak Gidi, Dina, ada Yuna, Jar Selalu, Bagian Istri, Mbak Suji, Ayu di Maluku, itu aja dah ya.
0: Oke, baik.
3: Buat Mas Sekeset, semoga mendapatkan uang yang banyak sekali.
0: Uang yang banyak sekali, betul. Oke, baik, kita udah terima 3 penelpon, kita ke lagu dulu. Pendengar, saya masih akan kembali untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Oke, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kita kembali lagi masih di Ruang Rindu malam hari ini. Silahkan ya di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Ada siapa nih? Halo Ruang Rindu, selamat malam. Siapa ini? Kok lemes sekali? Laper atau sakit? Laper atau sakit nih? Atau ngantuk? Halo? Oh, baru bangun. Oh, alah, justru baru bangun. Oke deh, yang baru bangun siapa di situ?
1: Tinggul.
0: Iya, halo.
1: Iya. Agak lama nih.
0: Iya, oke.
1: Kamu apa Haji Herman di Kutais? Bunda Kartini. Bunda yang di Lombok Timur, Bunda Maya yang di Makassar. Bunda Aisyah yang cerita. Nanti lagi ya. Ya, sama Mbak Farisa juga ada. Oke deh, Mbak Sari.
0: Itu aja, oke. Oke. Suaranya kecil banget ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Ini apakah sinyal lagi turun? Apa semangat yang lagi turun? Atau karena memang udah ngantuk? Apa gimana nih orang-orang nih? Halo. Nah kan terputus. Sudah teleponnya. Yaudah kita ke lagu aja yuk. Ada Anytime, ada dari si Brian McKnight. Terus nanti akan ada Every Day I Love You. Boyzone, pendengar.

Baik, pendengar Pulsa Terari Matara, mendekat ke pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah, kita akhiri sampai di sini Ruang Rindu malam hari ini dengan satu persembahan terakhir, Swear It Again dari Westlife. Kita nostalgia yuk.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya nak, jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Baik, mendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar sampai di sini saya menemani Anda, pendengar. Dan setelah ini kita akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

Pagi Taman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Dari kawasan Lako 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
4: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
3: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit, kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?
5: Bagaimana jika aku memiliki bukti?
1: Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya, agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
4: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
6: Wah, ini ajaib sekali.
3: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
7: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
8: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyadah bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
3: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
3: Hore, tugas kita selesai.
4: Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
7: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.
9: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Berita pertama, kasus pencurian kotak amal di Masjid Baitul Ibadah lingkungan Gegutu, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang berakhir damai. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi dan difasilitasi Polsek Selaparang bersama pemerintah setempat dan tokoh masyarakat. Mediasi berlangsung di Kapolsek Selaparang Jumat 3 Juli 2026 dan pertemuan dihadiri pengurus masjid, perwakilan warga, Camat Selaparang, Kepala Lingkungan, Babinkamtibmas, Babinsa, serta personel kepolisian. Polsek Selaparang itu Zulharman Lutfi mengatakan kedua belah pihak sepakat tidak membawa perkara tersebut ke proses hukum. Kesepakatan itu diambil setelah musyawarah yang berlangsung secara kekeluargaan. Kita lanjut ke berita kedua. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengajak lembaga swadaya masyarakat atau NGO asal Spanyol, ONG Balance World, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya. Kolaborasi itu diarahkan agar bantuan kemanusiaan yang selama ini berjalan memiliki dampak yang lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan. Ajakan tersebut disampaikan Iqbal saat menerima audiensi Yayasan Lombok Forgotten Children atau Yayasan Andres bersama perwakilan ONG Balance World di ruang kerjanya di Mataram Jumat 3 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, ONG Balance World memaparkan berbagai macam program yang telah dijalankan di NTB sejak pasca gempa Lombok 2018. Program tersebut meliputi penyediaan filter air minum tanpa listrik bagi sekolah, panti asuhan dan kelompok rentan, disertai edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan sampah plastik. Kegiatan itu didanai melalui anggaran publik pemerintah Kepulauan Canary Spanyol. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

Elijah.

pedas, pedas, pedas. Selamat pagi teman pro 2. This is pada untuk kamu teman pro 2 di akhir pekan di hari Minggu 5 Juli 2026. So happy, happy, happy aku menemani teman pro 2 lagi hari ini. Dengan cuaca pagi hari ini cukup dingin sih teman pro 2 kalau di aku ya. Dan semoga teman pro 2 semuanya sehat-sehat ya. Hari ini aku seperti biasa sepada nemenin teman pro 2 dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menemani kamu yang mungkin setelah lelah 6 hari bekerja gitu kan, hari ini pinginnya santai aja, gaskan teman pro 2. Atau ada yang lagi siap-siap untuk pergi ke gereja sekarang, dandan yang cantik ya untuk menyambut Tuhan gitu kan. Nah terus abis itu mungkin ada yang berencana untuk jalan-jalan mumpung masih hari libur. Karena aku dengar-dengar ada yang masuk sekolah mulai dari tanggal 13, ada yang dari tanggal 11, ada yang tanggal 15. Tanggal berapapun masuknya, pasti yang memasuki jenjang baru di sekolah, mungkin baru masuk SMP ataupun masuk SMA, atau mungkin baru masuk kuliah, gak sabar banget untuk menjalani aktivitasnya sebagai siswa atau mahasiswa baru. Nah, kalau tahun pro 2 misalnya di suasana yang kayak gini ya, mau masuk di tahun ajaran baru, kalian tuh paling penting ya, paling semangat nyiapin apa sih gitu. Kalau aku sih nyiapin mental kali. Kalau aku kalau misalnya tahun ajaran baru kayak gini tuh selalu merasa kayak aku harus menjadi new me. Pokoknya di semester kali ini aku harus lebih rajin. Nah, kenyataannya masih sama aja sih seperti yang sebelum-sebelumnya. Aku pengin denger sih cerita dari teman pro 2 seperti apa. Jadi untuk teman pro 2 yang mau menyapa aku pagi hari ini atau mau kirim-kirim salam juga, kamu boleh WhatsApp Yaning di 081 90207000. Bisa lewat Instagram di @pro2fm Mataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi ini dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Produa. Ya ampun, cuaca akhir-akhir ini benar-benar kayak nano-nano. Panas dingin. Jadinya banyak yang sakit. Jujur, dari kemarin aku cukup was-was sih ya, karena lagi banyak banget kegiatan. Terus abis itu banyak juga yang lagi flu, bersin, tapi gak tutup mulut atau pakai masker gitu ya kan. Kita gak pernah tahu orang tuh lagi ada kepentingan apa, lagi ada kebutuhan apa. Mungkin dia berusaha dengan sangat keras untuk menjaga kesehatannya, biar gak ngedrop, supaya nanti kalau misalnya hari penting itu datang, ya dia tinggal jalan aja gitu dengan semua persiapannya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang di sekitarnya yang egois, yang kayak batuk ataupun bersin gak tutup mulut ataupun gak pakai masker, rasanya kan banyak orang yang dirugikan ya teman Pro 2. Aku tahu kayak ya kita gak tahu kapan kita akan tertular virus, ya sakit. Tapi sebisa mungkin kalau kita tahu diri kita lagi sakit, kita harus jaga diri gitu, kayak pakai masker boleh lah ya, atau kalau batuk ataupun bersin ditutup mulut dan juga hidungnya, karena kayak gak enak juga kan, apalagi di tempat makan gitu kayak ya itu adalah kebiasaan aja sih teman Produa. Dan kita ya wajib untuk jaga kesehatan juga dengan makan makanan yang sehat, terus juga jangan lupa istirahat yang cukup, jangan lupa minum vitamin ya teman Produa, karena benar-benar deh aku sedih banget ngeliat banyak orang-orang yang lagi sakit gitu, walaupun kayak sakitnya ringan aja, kok sakitnya cuman flu, cuman batuk, cuman pilek. No, untuk beberapa orang itu adalah sakit yang sangat ingin mereka hindari teman Produa. Jadi hargai diri sendiri, menghargai orang lain gitu ya teman Produa. Jaga kesehatan diri, juga bisa jadi menjaga kesehatan orang lain, kayak ya kita saling apa ya, saling menghargai aja. Oke. Nah, teman Produa, aku enggak tahu sih kamu hari ini mau punya aktivitas kegiatan apa di hari Minggu. Mungkin mau jalan-jalan. Aku saranin kamu jalan-jalan hari ini sepuasnya. Karena kalau aku intip-intip dari informasi cuaca, hari ini bakalan aman sih, cuacanya gak ada hujan-hujan gitu. Dan kalau misalnya teman Produa memang butuh, pasti butuh dong ya informasi cuaca. Setelah satu single yang lewat ini, aku bakal kasih informasi cuaca untuk teman Produa.

0: Info cuaca hari ini.
1: Oke, tangan pro 2. Aku mau kasih informasi cuaca untuk kamu biar aktivitas kamu berjalan dengan lancar hari ini. Kita langsung mulai aja dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cerah dengan suhu udara di 27 derajat Celcius, kelembapan udara 67%, kecepatan angin 5 km per jam dari timur laut. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara 56%, kecepatan angin 3 km per jam dari barat daya. Lanjut di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 63%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah barat. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 66%, kecepatan angin 12 km per jam dari arah barat. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 86%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah timur. Wow, malamnya lumayan dingin ya teman Pro 2 ya. Itu dia informasi cuaca hari ini. Enggak begitu, mungkin di siang hari aja sih di pukul 14 ya yang agak kenceng anginnya di 27 km per jam. Jadi pas siang-siang kamu hati-hati aja berkendaranya. Ya, untuk sisanya sih aman-aman aja teman Pro 2 ya. Dan kemanapun teman Pro 2 pergi hari ini, pastikan kamu berkendara dengan aman. Pakai semua kelengkapannya, pakai helm, pakai jaket, pakai sabuk pengaman, dan harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Ya deh, kalau gitu teman Pro 2, ini masih akan menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional. Teman terbaik.

Langitnya udah semakin terang ya tahun Pro 2. Kamu masih di dunia mimpi atau udah di dunia nyata nih? Karena kalau libur-libur gini, kebanyakan sih orang lebih ingin milih buat bangun siang gitu ya. Tapi ada juga yang memilih bangun pagi dan menggunakan hari ini untuk car free day. Kalau menurut aku car free day di pagi-pagi banget ya datangnya tuh lebih seru sih daripada agak siangan. Kalau agak siangan tuh udah terlalu rame gitu loh teman Pro 2. Dan ya memang sih sambil ngeliat orang yang masih siap-siap berjualan. Tapi kalau di Mataram sendiri di Jalan Udayana kayaknya car free day tuh benar-benar rame banget. Dan itu menunjukkan kalau orang-orang di Mataram tuh memang masih suka jalan-jalan, masih suka makan-makan gitu. Ini juga sesuatu yang menguntungkan untuk UMKM. Check it out. Tapi kalau misalnya ditanya ada disuruh milih, teman Pro 2 lebih milih untuk car free day or car free night. Karena aku ngelihat di beberapa tempat sekarang ini udah ada yang car free night gitu ya. Jadi jalan tanpa adanya kendaraan itu diadakannya di malam hari. Dan kayaknya malam-malam juga seru, apalagi pas malam mingguan. Aku gak tahu itu di mana, pokoknya di daerah Lombok Barat deh. Agak deket sama rumah aku sih harusnya ya. Mungkin kapan-kapan aku akan coba car free night deh. Tapi harus ada yang nemenin aku. Aku gak mau sendirian. Mungkin teman Pro 2 mau nemenin aku. Ya untuk teman Pro 2 pagi hari ini lagi mau car free day. Ya selamat menikmati hari minggu kamu sambil berbelanja. Aku juga pingin tapi gak bisa. Jadi kayak nitip boleh gak sih gitu kata teman Pro 2. Dan belanja yang banyak kita makmurkan UMKM-UMKM itu ya. Jangan lupa juga habis makan yang banyak, jalan-jalannya juga dibanyakin teman Pro 2 biar dikebakar lagi, oke? Okay? Jangan lupa untuk hati-hati memilih jajanan kamu juga. Jangan sampai kamu makan makanan yang terlalu, you know, pakai bahan-bahan pengawet atau pemanis biar kamunya gak sakit teman Pro 2. Pokoknya aku paling cerewet soal kesehatan gitu ya. Nah selain ini teman Pro 2 ini bakal kasih kamu informasi-informasi. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Jack it up.
1: Pas banget kita habis ngobrolin badan yang kurang sehat dan lagi sakit. Kalau misalnya lagi kurang sehat, masuk angin, flu, teman pro 2, jalan keluarnya apa nih? Apakah langsung minum obat atau mungkin olahraga-olahraga dulu? Atau mungkin pijat? Bisa jadi teman pro 2... kerokan. Kalau kerokan tuh khas Indonesia ya. Nah, ada satu lagi yang kurasa juga jadi khasnya orang Indonesia, walaupun sebenarnya pengobatan ini kayaknya pengobatan Cina gak sih. Nah, tapi ini orang-orang Indonesia tuh suka banget ngelakuin atau menggunakan pengobatan bekam. Tahu kan yang nanti dia tuh ada kayak di pakein bohlam gitu, terus bohlamnya tuh nanti bakalan nyedot kulit kamu ya. Nanti abis itu bakal disuntik-suntik sedikit gitu, kamu punya kulit, biar abis itu keluar kayak darah-darah kotor yang gitu deh kayaknya. Aku belum pernah bekam sih, karena aku udah takut. Tapi kalau misalnya teman pro 2 takut sama bekam kayak aku bakal kasih contoh seseorang yang mungkin bisa membuat kamu lebih berani untuk bekam, yaitu Ariana Grande. Kenapa emang Ariana Grande? Jadi Ariana Grande ini sempat viral ya baru-baru ini karena ada bekas bekam Ariana Grande yang terlihat saat tur konser di Florida, dan punya memang bekam itu punya manfaat untuk memulihkan tubuh ya. Mungkin Ariana masuk angin kali ya gara-gara waktu konser dia tuh nggak pakai jaket gitu kan, agak dingin. Terus habis itu masih ada jadwal konser, ya udah yuk bekam gitu kan, katanya Ariana Grande ya. Jadi memang penampilan Ariana Grande dalam Eternal Sunshine Tour di Florida, Amerika Serikat, tahun Pro 2 itu mendadak viral, bukan karena aksi panggungnya yang memukau, tapi karena bekas bekam yang terlihat di bagian punggung. Banyak netizen ya, terutama orang Indonesia gitu, yang kaget dan gak nyangka penyanyi pop internasional seperti Ariana Grande juga menjalani terapi bekam ya untuk perawatan kesehatan tubuhnya. Kalau di Indonesia, terapi bekam ini memang dikenal sebagai salah satu kebiasaan masyarakat untuk mengatasi kesehatannya sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya teman pro 2 nih abis bekam, terus abis itu bajunya tertutup kayak biar gak kelihatan bekas bekamnya karena malu kali ya, jangan, tunjukkan bekas bekam itu teman pro 2 seperti Ariana Grande. Dan aku baru tahu kalau bekam itu juga bisa dilakukan di wajah loh, gara-gara waktu itu aku sempat ketemu sama teman aku, terus ada kayak bekas bekam gitu di jidatnya. Aku tanya, kenapa jidatnya? Ternyata dia habis bekam di muka, di kepala. Oh oke, okay. Aku kalau di muka nanti dulu deh, yang di punggung aja belum, apalagi di muka ya kan teman pro 2. Tapi kalau kamu sendiri yang udah pernah bekam, menurut kamu apa tuh rasanya, manfaatnya dari bekam, kayak apakah badan kamu jadi lebih rileks, lebih ringan, atau kayak terasa lebih sehat?

0: atu tas kang. Ih sana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih kenapa ngana?
0: Duh kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Wow, teman berdua, jujur ya, kemarin aku tuh abis dikirimin satu reels gitu sama kenalan aku. Dan isi reelsnya itu adalah tentang katanya generasi Z atau Gen Z itu disebut sebagai generasi pertama yang mengalami penurunan IQ dan lemah daya ingat. Aku sebagai generasi pertama langsung tersinggung. Karena aku memang cepat lupa sih teman berdua. Tapi kalau terakhir kali aku cek IQ enggak serendah itu juga sih. Langsung denial. Tapi ini bukan tanpa alasan ya. Kita lihat apa nih hasil surveinya. Jadi ada sejumlah peneliti dan ahli saraf menyoroti kalau tren yang tidak biasa terjadi pada Gen Z ya, yaitu kelompok kelahiran dari 1997 sampai dengan 2010 yang disebut mencatat hasil lebih rendah dalam sejumlah pengukuran kemampuan kognitif dibanding dengan generasi sebelumnya gitu teman-teman. Dan penurunan tersebut dilaporkan terlihat pada aspek perhatian, memori, literasi, numerasi, sampai dengan kemampuan pemecahan masalah dan skor tes akademik standar. Di sini ada ahli saraf asal Amerika Serikat yaitu Jared Cooney Horvath yang menyebutkan kalau fenomena ini pertama kali dalam sejarah modern di sebuah generasi yang apa ya, tidak melampaui capaian generasi sebelumnya gitu. Biasanya kan meningkat ya teman produk, tapi ini menurun dalam pengukuran akademik dan kognitif. Ia menggambarkan kondisi tersebut bukan hanya terjadi pada satu aspek tertentu, melainkan pada berbagai indikator kemampuan berpikir sekaligus. Salah satu faktor yang paling sering dikaitkan itu adalah tingginya paparan layar digital atau terlalu banyak scrolling ya. Scrolling media sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, mendengar masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Oh, untuk Anda yang sudah menyaksikan Piala Dunia ya dari dini hari tadi, dan tadi sempat jeda untuk kembali di Pro 1 saat ini. Ternyata saya mau kembali mengikuti ke Pro 3 itu sudah berakhir ya. Pertandingan antara Paraguay versus Prancis dengan 0-1. Ya, itu artinya kemenangan masuk ke babak selanjutnya itu Prancis ya. Jadi tunggu saja nanti pendengar seperti apa lagi pertandingan-pertandingan yang lebih seru ya. Masih akan disiarkan di siaran RRI. Dan pendengar, untuk pertandingan besok Senin, Anda bisa mendengarkan siaran langsungnya di pukul 4 ya, pukul 4 waktu Indonesia Tengah, dan juga di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kita masih merangkai acara Pro 1 di NTB pagi ini. Saya Dian Mustafa masih terus mengawal Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

hingga Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti, bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

ya pendengar, nanti kita lanjut lagi musik informasi. Dan saatnya kita akan jeda ya, untuk kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian